0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Waktunya buat apa? Waktunya sate lilit dong ya. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku punya 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Dan 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. Here's the rules teman Pro 2. Langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. PRO2-nya pakai angka SMG. Atau kamu juga bisa lewat WhatsApp di 081-565-10953. Atau juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store ya. Langsung aja vote di situ karena 3 lagu ya yang paling banyak vote-nya aku play di jam 8. Langsung yuk, kita spill lagunya ada apa aja yang bisa kamu vote di pagi ini. Kita mulai dari yang pertama ada Selina dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Sekali lagi aku ulangin caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, bisa juga di WhatsApp 081-565-10953 atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8, jadi vote sekarang juga.

Foxy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Dinas Kesehatan Kota Semarang ini mengungkap temuan awal soal investigasi dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang setelah menyantap makan bergizi gratis. Ya, ini kan kemarin sempat ramai banget dan bahkan ini juga langsung ditindak ya dengan disuspend ya untuk si SPPG-nya ya dan segala macam karena ini serius gitu istilahnya ya. Dan dalam pemeriksaan yang dilakuin ini ada dugaan pelanggaran terhadap mayoritas standar operasional prosedur yang berlaku. Dari 19 nih kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam, ini cuma 3 yang dijalanin. Yang 16-nya loss, ini enggak dipenuhi. Nah, ini jadi salah satu yang mungkin punya dampak terhadap kejadian tersebut. Karena emang ini yang dipenuhi itu berkaitan dengan distribusi makanan kepada penerima manfaat dan juga pengelolaan bahan baku. Nah, makanya ini juga jadi satu temuan ya. Akhirnya ketika kasusnya ini lagi dicari tahu nih sebenarnya penyebabnya apa. Selain itu, Dinkes juga menerima informasi dari Badan Gizi Nasional tentang proses pengolahan makanan yang diduga tidak sesuai dengan prosedur karena dimasaknya terlalu cepat. Karena ini dikasihnya kan jam 9 pagi. Nah, sedangkan masaknya itu sekitar jam 9 malam. Makanya emang ini kan jarak waktunya kan lumayan panjang. Karena setahu aku nih ya, ini nggak boleh yang terlalu lama gitu loh ya. Persiapan makanannya, terus dikasihnya ke penerima manfaatnya itu nggak boleh yang terlalu lama istilahnya. Makanya emang ini bisa dibilang jadi salah satu yang jadi catatannya dari Badan Gizi Nasional yang akhirnya ini juga disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan ini dijelasin kalau pola pengolahan tersebut hanya dilakukan untuk makanan yang dikirim ke sekolah tersebut meskipun menunya ini sama dengan sekolah yang lain. Tapi untuk lebih jelasnya, Dinkes bilang ini masih nunggu hasil pemeriksaan laboratorium ya. Karena emang makanan yang disajikan ini juga masih diuji untuk mendeteksi apakah ada kontaminasi bakteri atau ada penyebab lainnya juga yang menyebabkan kejadian tersebut bisa kejadian.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kemarin aku sempat ngebahas tentang ada sebuah mobil di daerah BSB, di daerah Mijen, yang ini sempat nabrak beberapa ini ya, beberapa motor, dan kemudian akhirnya ini dikejar-kejar sama warga gitu, dikejar-kejar pakai motor gitu, dibawa mobil gitu terus dikejar. Dan ini sasanya muncul di Instagram karena emang kelihatan ada beberapa pemotor yang ngejar mobil tersebut di sekitar Jerakah, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang di malam hari. Dan ini juga dibenarkan oleh Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, yang benar-benar ada peristiwa tersebut gitu. Jadi emang si mobil ini tuh warnanya abu-abu, jalan dari selatan ke utara, kurang waspada sama pandang di depannya, akhirnya terjadi kecelakaan dengan motor yang ada di depannya. Ada satu motor depannya dan juga satu motor di belakangnya. Nah, tapi setelah itu kemudian malah justru tancap gas dan melaju. Bener dong ya? Tancap gas dan melaju, dan kemudian justru malah nabrak kendaraan lain hingga akhirnya melarikan diri. Sampai ini dikejar sama banyak orang, dan ini juga adalah seorang anggota TNI gitu. Akhirnya dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer atau Denpom TNI untuk penyelidikan lebih lanjut, karena emang ini menyangkut anggota. Karena kemarin tuh sempat ngeliat-ngeliat di apa namanya, akun-akun yang nge-publish itu bilangnya, oh, ini kayaknya anggota ini gitu, ini kayaknya TNI tuh yang bawa mobilnya gitu ya. Jadi emang ini jadi satu pelajaran juga, kalau ya kalau misalnya kita di jalan ya, usahakan kondisi fokus, usahakan kondisi tuh kita tuh benar-benar fokus sama jalan gitu ya, nggak sambil ini, entah kita nggak sambil ngantuk, nggak sambil hapenan ya, nggak sambil yang lain-lainnya, atau dalam mengaruh minuman yang minuman keras gitu istilahnya, janganlah sampai kayak begitu ya, supaya sama-sama aman. Karena orang lain misalnya kita udah ngejaga keamanan, tapi kalau orang lain nggak, kan sama aja istilahnya. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai kejadian lagi lah ya, yang kayak begini-begini ini ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget. Sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni. Bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga. Karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens. Jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama. Ada yang jelas banget, ada yang samar juga. Dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Rodo FM.
3: Hey, teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
4: Bulan ini. Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.

0: Lily. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Udah jam 8 lewat semenit, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari Taman Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya, dan waktunya buat aku kasih tahu 3 dari 5 lagu yang tadi aku kasih di nominasinya. Nah, sekarang 3 yang akan aku play abis ini. Ya, kita mulai dari posisi yang ada di nomor posisi ketiga. Bolak-balik aja terus, Riz. Bolak-balik terus, ya. Posisi 3, ada siapa? Ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

dari Selina barengan sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ya udah, let's go in ya. Ada 3 lagu yang udah di vote paling banyak sama Tom Pro 2. Ada Selina barengan sama Andi Rianto, ada Tame Impala, and Jenny, and also juga Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Di mana? Di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: India teman Bruna juara minggu ini, ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Masih di Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih nemenin kamu di pagi hari ini yang nih cerah, sudah mulai terlihat mataharinya. Semangat buat ngejay hari ini ya. Walaupun mungkin tugasnya banyak, kerjaannya banyak. Atau mungkin aduh lagi ada something mungkin dipikirin ya. Semoga segera berlalu dan semoga semua teratasi gitu ya. Biar lebih enak juga gitu ngejalanin harinya ya. Anyway, mungkin beberapa hari kemarin sempat heran ya, kenapa kok tiba-tiba hujan gitu ya di beberapa daerah di Jawa Tengah, bahkan Semarang aja pun iya. Jadi aku tuh yang waktu hari apa itu heran, karena kayaknya gak ada pertanda gitu ya. Emang sih sebenernya kayak dari sore tuh kayak agak gelap gitu langitnya, cuma tuh tiba-tiba loh kok malamnya hujan gitu ya. Karena emang ini suka kejadian gitu, padahal kan musim kemarau ya, dan bahkan puncaknya kemarau itu di Agustus. Makanya orang pada bingung kok tiba-tiba hujan ya. Ngecekin tweets gitu, ada yang bilang, oh nih kok hujan ya, terus nanya, oh Semarang bagian mana? Karena Semarang tuh kan kadang beda ini dikit, atas bawah dikit kan udah beda gitu cuacanya ya. Tapi ini kalau menurut perkirawan cuaca stasiun meteorologi Amat Yeni Semarang, Ferry Oktarisa, jadi salah satu penyebab utamanya ini kalau dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, ini menganalisis kalau keberadaan gelombang atmosfer Rossby, itu kan lintasin Pulau Jawa, ini yang akhirnya memicu pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah. Terus suhu permukaan lautnya masih hangat, makanya penguapannya juga cukup lumayan ya. Inilah yang akhirnya berkombinasi dan membuat ya, ditambah kelembaban udaranya tinggi, makanya hujan ini masih bisa turun walaupun di Jawa Tengah emang udah masuk musim kemarau ya. Jadi emang ini sementara aja dan gak nunjukin kalau oh udah musim hujan lagi nih, enggak. Tapi emang ya ini sesuatu yang cukup wajar sebenarnya terjadi ya. Dan emang kalau potensi hujan lokalnya masih tetap ada gitu. Berapa hari ke depan juga masih tetap ada, makanya emang harus tetap waspada juga ya sama hujan-hujan yang kayak begini ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan kalau kemarau gini semoga tetap sehat ya. Jangan lupa dehidrasi badannya, banyakin minum.

Nomor 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Alright, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini terus memperkuat mutu layanan pendidikan anak usia dini lewat peluncuran buku pedoman dan modul PAUD berbasis masyarakat untuk generasi Indonesia Emas. Ini modul emas namanya, dan ini kalau menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin Maimun, jadi pendidikan tuh dimulainya tuh sejak lahir, karena makanya concernnya ke pendidikan anak usia dini, sebenarnya karena pendidikan itu kan mulai dari sejak lahir. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya untuk bisa mengembangkan pendidikan, pendampingan, dan juga program yang pas buat anak-anak ataupun juga pendidik di tingkat PAUD. Nah, jadi memang ini sebenarnya dilakukan supaya bisa mengoptimalkan tumbuh kembang dan juga karakter anak sejak usia dini. Karena PAUD ini kan punya peran yang cukup krusial nih untuk bisa ngebentuk karakter generasi masa depan, ngembangin potensi, kemampuan motorik sampai karakter anak. Makanya ini penting banget gitu istilahnya ya. Dan ini diinisiasi oleh Bunda PAUD Jawa Tengah bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Ini akan diterapkan lewat proyek percontohan di 4 desa di 4 kabupaten. Kemudian juga ada MOU yang dilakukan juga dengan Fakultas Psikologi Undip. Yang ini nantinya juga untuk melihat aspek psikologisnya, pendampingan psikologisnya buat anak gitu istilahnya. Nah, dari program atau pelaksanaan program dokter spesialis keliling atau spelling ya, dengan keterlibatan psikolog ini nemuin berbagai masalah yang dialami sama anak. Salah satunya kayak bullying, kekerasan. Nah, ini tentunya harapannya dengan ada pedoman seperti ini bisa membebaskan atau menciptakan lingkungan PAUD yang bebas dari kekerasan dan juga bullying. Nah, karena emang ini jadi salah satu hal yang cukup concern ya, karena bahkan anak-anak SD aja tuh bullying tuh ada gitu loh. Makanya kan emang ini jadi satu concern gitu loh, supaya pendidikan anak usia dini itu bebas lah dari hal kayak gitu ya. Dan membuat suasana pembelajarannya juga lebih menyenangkan, supaya mereka ini juga merasa nyaman, seneng juga untuk datang ke sekolah gitu istilahnya ya. Karena ya balik lagi tadi, pendidikan anak usia dini itu jadi fondasi yang paling penting banget untuk ngebentuk karakter anak nantinya di masa depan.

0: aku beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

0: Tol 3 rasanya, aduh, rak karuan rasanya ya. Mungkin agak lesu jadinya. Ya terus ya, karena kemarin apa namanya, dua pertandingan awal lawan Kamboja menang, lawan Timor Leste menang, lawan Vietnam yang bisa dibilang rivalnya kita sekarang gitu ya. Tapi ternyata ya kalah banget ya, kalau kemarin ngeliatin mainnya, aduh ini kurang oke nih. Kalau menurut aku ya, mainnya agak kurang oke nih ya. Dan ini juga diamini juga sama pelatihnya Timnas Indonesia, John Hartman. Bilang ya, dia ngaku kalau sepertinya para pemain ini tidak, atau timnya tidak menampilkan yang terbaik ya, penampilannya kurang oke. Dan bahkan ini salah satu yang juga Coach John Hartman bilang adalah terlalu gampang ngasih gol buat Vietnam di 15 menit awal. Nah, makanya kan emang kemarin tuh kan kejebolan cepat banget tuh kan ya, dua gol pertamanya Vietnam itu kan berdekatan waktunya, nggak terlalu jauh. Nah, ini yang sebenarnya jadi awal mula kehancuran, tanda kutip ya, dari taktiknya John Hartman. Jadi ya, sebenarnya harusnya bisa lebih siap untuk main lebih lugas, bisa lebih fisikal lawan Vietnam di 10-15 menit pertama. Kita gampang banget ngasih gol sama mereka ya. Dan emang ya, kalau misalnya kita ngasih kayak gitu ya, ngasih gampang ke lawan, apalagi lawannya kayak Vietnam, ini akhirnya bisa bikin lebih sulit lagi gitu. Karena salah satu yang kemarin cukup oke itu adalah serangan baliknya Vietnam tuh ngeri gitu. Itu benar-benar ngeri itu. Terutama kalau yang aku lihat banget itu ya, yang gol keduanya kalau nggak salah, itu benar-benar yang langsung cung, cung, cung gitu, langsung cepet gitu. Makanya ini yang jadi pelajaran berharga buat Hartman dan juga Timnas Indonesia. Ini juga jadi koreksi untuk pertandingan berikutnya, karena next match-nya lawan Singapura ini akan cukup menentukan nih ya. Indonesia di peringkat ketiga sekarang ya, 6 poin. Vietnam peringkat pertama, 7 poin. Jadi kalau misalnya mau mengejar ya, at least harus bisa ngalahin Singapura nanti di pertandingan terakhir. Makanya ini kerjaannya nggak main-main nih, John Hartman nih, besok nih di pertandingan terakhir.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang

Masih sama Farisma Grisa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ah, ini bulan Agustus ya, bentar lagi 17-an, 2 minggu lagi ya. Pacara. Udah paling nempel itu ya. Tapi kalau lomba-lomba sih, kemarin aku sempat cerita ya, udah mulai ada berapa lah ya. Kalau di tempat aku tuh masih, ini masih kalau nggak salah minggu ini udah tau gimana gitu. Kayaknya tuh baru mulai pada lomba-lomba gitu. Terus biasanya tanggal, kalau tanggal ya, hamin satunya. Biar lebih gampang sama hamin satunya ya, sebelum 17-an tuh kan biasanya ada doa bersamanya, tirakatan istilahnya ya. Nah, kalau kemarin ini sempat ada zikir dan doa kebangsaan tingkat kenegaraan di kawasan Monumen Nasional Jakarta di hari Sabtu kemarin, pas banget tuh tanggal 1 Agustusnya. Nah, di situ Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengatakan ya, atau mengungkapkan kalau indeks kesalehan umat beragama Indonesia itu di 2025 itu meningkat menjadi 84,20. Jadi emang kalau indeks kesalehan itu segitu, kemudian juga untuk indeks kerukunan umat beragamanya itu di tahun 2025 itu menjadi 77,89. Artinya ini sebenarnya nggak bisa dipisahin dari semakin terjaganya kerukunan umat beragama di Indonesia ya. Dan beliau juga mengapresiasi peran para tokoh agama yang dinilai konsisten untuk ngebina umat supaya kehidupan beragama di Indonesia ini tetap harmonis. Karena kan kayak sering aku bilang ya, kalau di Indonesia kan diverse banget nih, latar belakangnya kan macam-macam ya, agama macam-macam, sukunya macam-macam dan lain sebagainya. So that's why ya, that's why ini jadi satu hal yang emang harus benar-benar dijaga gitu. Ini harus benar-benar tetap dipertahankan kesatuannya ya. Karena kita sampai usia hampir 81 tahun ini ya, kalau nggak karena kita bersatu dengan berbagai macam perbedaan yang ada ya, gara-gara apa lagi dong ya. Makanya emang ini jadi salah satu yang cukup poin yang cukup bagus juga, bahwa ya bukan cuma peran dari para tokoh agama, tapi juga dari kita-kita juga yang ngejaga hubungan antar sama manusia dengan cukup baik.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita. Tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, hiper dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesalehan ya, karena ini kan ada indeksnya, indeks kesalehan umat beragama yang ternyata ini kalau dihitung ini mencapai angka di sekitar 84,20% di tahun 2025, bener ya, segitu ya. Dan ini kan emang bisa dibilang kita nggak cuma ngomongin soal orang beribadah aja, tapi ini juga harus ada dalam perilaku sosial, dalam etika publik, dalam kontribusi nyata kita ya ke sesama gitu. Inilah sebenarnya bukan cuma sekedar kita tahu aja ajarannya, tapi kita juga mengamalkannya di dalam berbagai sendi kehidupan. Jelas bahasanya ya. Ya benar dong ya, kalau kita apa namanya tahu ilmunya ya kita juga harus meng-applicable itu loh di lapangan gitu ya. Dan ini juga seiring dengan penguatan moderasi beragama, kerukunan dan juga kohesi sosial. Emang ini penting banget juga untuk memastikan bahwa Indonesia ini benar-benar bersatu di tengah perbedaannya yang begitu beragam macamnya lah ya istilahnya. Makanya emang ini harus benar-benar ada perekatnya ya, salah satunya tadi ya, dengan menjaga hubungan antar sesama manusia dan juga antar umat beragama. Nah, abis ini aku akan ngobrol barengan sama seorang, karena kalau kita ngobrolin soal kesalehan ini juga berhubungan juga dengan prinsip religius ya, kemudian juga perilaku seseorang juga ya, karena emang ya itu tadi balik lagi ini juga harus punya dampak yang nyata juga di secara sosial dan juga secara publiknya. Sama siapa abisnya kita ajakin ngobrol di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Kamu lagi dengerin Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kayak yang tadi aku bilang, kalau aku bakal ngobrol barengan sama seorang, kita bakal ngobrolin soal indeks kesalehan umat beragama dan religiusitas masyarakat Indonesia. Nah, di line teleponnya aku pagi ini, aku udah tersambung barengan sama seseorang yang mau kita ajakin ngobrol di pagi hari ini. Ada mahasiswa ilmu Al-Quran dan juga tafsir dari UIN Salatiga. Udah tersambung sama aku pagi ini, ada Zikri Zainal Haris. Selamat pagi, Zikri. Halo Zikri.
1: Halo.
0: Nah, ya, Kak. Suaranya agak putus-putus nih tadi soalnya.
1: Oh.
0: Nah, ini aman. Jadi... aman. Bentar, nih kok ya agak hilang tenggelam nih. Halo Zikri.
1: Halo, halo.
0: Nah, aman-aman. Zikri, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Oke, alhamdulillah baik. Ini di Salatiga apa di mana nih?
1: Lagi di Salatiga.
0: Oke, masih belum masuk ya di sana ya, berarti ya masih libur ya.
1: Belum, akhir Agustus baru masuk, Kak.
0: Oke, enak nih. Kayaknya kalau dari kemarin nanya anak kampus tuh enak ya, pada libur semua ya soalnya ya. Nah, kita ngomongin soal indeks kesalehan umat beragama. Kemarin kan sempat waktu di apa namanya acara zikir kebangsaan, Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar ini bilang kalau ya ini tuh kita tuh hitungannya lumayan tinggi nih sebenarnya. Tapi kalau dari perspektif Islam sendiri nih menurut kamu ya, dari perspektif agama sebenarnya kesalehan tuh kayak gimana sih? Yang dimaksud tuh kayak gimana sebenarnya?
1: Mungkin yang saya tahu itu kesolehan yaitu adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menunaikan ibadah dan kesungguhan dalam menjalankan agama, nilai-nilai agama yang tercermin untuk sehari-hari, seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi ya kepatuhan kita dalam beribadah sebenarnya highlight-nya gitu ya, Zikri ya?
1: Iya.
0: Oke, nah
1: kepatuhan dan kesungguhan dalam mengerjakan suatu ajaran yang dianjurkan oleh agama itu, Kak.
0: Oke. Nah, tapi kan gini nih, sebenarnya kadang orang kalau kita perspektifnya nih ya, liatin orang yang dianggap soleh itu biasanya yang wah ibadahnya rajin nih, sholatnya lancar. Ya, kalau di Islam kan sholatnya jalan terus, ikut mengaji dan segala macam gitu. Apakah sebenarnya berhubungannya ini cuma terhadap hubungan antara manusia ke Tuhan kah atau gimana kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesalehan itu sendiri?
1: Mungkin kesalehan itu kan tadi kan di definisi yang adadannya itu kan, dan kesungguhan untuk mengerjakan ajaran agama yang bercermin terhadap kehidupan sehari-hari itu, Kak. Kan di situ tadi garis bawahi dulu. Nah, jadi yang namanya kesalehan bukan berarti kita tuh hanya beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, kita sebagai makhluk sosial harus ada yang namanya ibadah secara sosial, gitu, Kak. Seperti kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang, itu kan menjadi ibadah sosial yang diajarkan oleh agama kita. Gitu.
0: Jadi emang ya kalau secara hubungannya berarti kalau kita ngomongin kesalehan nih bukan cuma kita hubungan kita dengan Tuhan aja tapi juga sesama manusia gitu ya.
1: Iya, perlu, Kak, karena kan gimana ya? Kita kan sebagai makhluk sosial, Kak. Kita enggak bisa hidup sendiri meskipun kita sering beribadah kepada Tuhan tapi kita ada waktu kita itu butuh kepada seseorang. Gitu, Kak. Gak semuanya apa yang kita kerjakan itu selesai sendiri.
0: Iya.
1: Pasti butuh bantuan dari orang lain itu. Gitu, Kak. Makanya dianjurkan oleh agama untuk yang namanya hablum minannas atau hubungan antar manusia juga.
0: Itu dia tuh yang tadi aku mau bilang itu sebenarnya ya. Karena kalau kita ngomongin saleh berarti bukan cuma hablum minallahnya aja nih kalau di Islam kan hablum minallahnya aja, tapi hablum minannasnya juga ya, sesama manusianya di agama apapun juga ya, sama manusia pun juga tetap harus dikuatin gitu istilahnya ya.
1: Iya, pasti gini, Kak, karena bagi ini yang apa pandangan saya, Kak, ya. Mungkin seluruh agama yang ada di dunia ini itu menganjurkan yang namanya hablum minannas. Itu, Kak. Karena kan nggak mungkin dong agama itu mengajarkan sesuatu yang jelek-jelek. Entah itu agama apapun, pasti pengen umatnya itu menjadi yang lebih baik untuk setelahnya. gitu kak.
0: Benar-benar. Makanya kalau misalnya ada, gak mungkin agama itu mengajarkan yang buruk, karena kalau ada yang ngajarin buruk itu bisa jadi ajarannya salah gitu sebenarnya ya.
1: Iya, sebenarnya itu yang menyeleweng dari agama aja sebenarnya kak.
0: Itu dia. Nah, itu. Ini kan kamu kan anak ilmu Al-Quran dan juga tafsir. Nah, sebenarnya kalau dari Al-Quran sendiri, ada keterkaitan gak sih antara ibadah yang ritual yang mungkin kita lakuin ya, misal kalau di Islam itu kayak sholat dan segala macam, dengan perilaku sosial, misal kayak kita bersikap jujur ataupun juga yang lain sebagainya. Ini ada hubungannya gak sih sebenarnya?
1: Oh, ada kehubungannya kak.
0: Oke, gimana kayak gimana kayak gimana?
1: Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu. Yang ini saya bacakan juga ayatnya kak.
0: Boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra bi ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamat shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Tuh. Jadi di dalam ayat ini Allah itu menjelaskan kebaikan bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat. Melainkan yang namanya suatu kebajikan atau kebaikan, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, orang yang beriman kepada kitab-kitab sucinya Allah dan nabi-nabinya Allah, serta orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-peminta, dan memerdekakan hamba saya. Dulu memerdekakan hamba saya kaya. Terus juga orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, apabila dia berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar-benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Di ayat ini tuh dikatakan bahwasanya kita tuh, Allah itu bukan menganjurkan kita tuh hanya untuk ibadah ritual saja. Tapi kita juga harus yang ada yang namanya ibadah sosial tadi kak, yang di atas itu tadi yang pertanyaan di awal itu. Makanya kita harus ketika kita punya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kan kita udah sebagai umat muslim lah kak ya, udah tahu rukun iman lah. Ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, penabinya Allah, hari akhir, pada qada dan qadar. Nah di situ juga kita ketika mempunyai lebih harta yang kita cintai ini kak, sekarang mungkin ya, kita itu harus saling berbagi kepada kerabat, entah itu kerabatnya keluarga atau kerabat yang jauh, entah yang anak yatim, itu juga perlu kak, karena anak yatim juga mungkin membutuhkan pertolongan kita. Anak yatim, kayak terus juga orang miskin, itu kan musafir, itu kan kadang butuh pertolongan kak.
0: Iya.
1: Iya nggak sih kak?
0: Ah benar-benar.
1: Nah
0: benar-benar.
1: Terus juga ketika itu poin yang paling pentingnya tuh ketika orang udah mengerjakan itu, insya Allah kita tuh bisa disebut orang yang bertakwa. Gitu.
0: Itu dia benar. Makanya emang harus juga bukan cuma yang ketuhanannya aja diperkuat, tapi juga kesesamanya juga ya gitu ya istilahnya. Nah ini kan sebenarnya kan ngukur antara dimensi individual dan juga sosialnya. Nah sebenarnya kenapa ini dua hal ini jadi satu hal yang cukup penting nih. Dan kayaknya kalau ngeliatin zaman sekarang, ini lebih kuat di mananya nih kalau orang-orang zaman sekarang, kalau kamu ngeliatnya?
1: Mungkin kalau orang zaman sekarang nggak, ya cerminan saya, itu dua-duanya sih, Kak. Saya kan terkadang tuh nggak mau melihat dalam satu sepihak. Oh, karena kan kita nih, Kak, sebagai manusia itu tidak bisa menilai individual seseorang, karena yang tahu individualnya hanya dirinya sendiri kak,
0: yes. Right?
1: Dan saya melihatnya itu ketika di masyarakat sekitar saya yang saya sekarang ini tempati, itu lebih ke individual dan sosialnya juga kak, alhamdulillah.
0: Ah, jadi bisa dibilang ya cukup seimbang ya, dan ini dua-duanya sama-sama pentingnya gitu ya Zik ya?
1: Iya, penting banget kak, entah itu hablum minallah, entah itu juga hablum minannas, seperti itu kak.
0: Oke, nah ini kan kadang yang suka kejadian adalah ya ini orang bisa dibilang terlihatnya religius ya dimanapun itu sebenarnya, tapi masih gampang buat menyebarkan hal-hal yang berbau ujaran kebencian, ngerendahin orang lain ya, entah itu sesama ataupun juga antar umat. Nah, sebenarnya kalau kamu ngelihatnya ini kayak gimana sih, kayak yang kayak gini-gini ini?
1: Mungkin gini nggak, sepemahaman saya gitu-gitu kayak
0: yes,
1: yang namanya religius itu adalah sikap atau nilai itu yang dari ajaran agama, Kak. Mm-hmm. Mungkin bagi saya tuh ketika orang itu menjatuhkan orang lain, ketika itu menjelek-jelekkan orang lain, itu bagi saya tuh belum orang yang termasuk orang yang religius. Nah, karena tidak sesuai dengan ajaran agama, Kak.
0: Itu dia. Itu, Kak. Bener sih ya. Kalau emang mengaku religius ya harusnya juga mengamalkan, dan salah satunya adalah ya mengajarkan berbuat baik terhadap sesama. Udah dijelasin juga tadi sama Zikri, di Qur'annya pun juga ada, dan aku juga yakin kayaknya di ajaran agama manapun, di kitab agama manapun juga mengajarkan hal yang sama ya sebenarnya, Zik ya.
1: Iya, pasti, Kak. Okay. Pasti itu.
0: Okay.
1: Kita harus berbuat baik kepada orang itu udah pasti. Gak ada di dalam agama manapun kita harus berbuat jahat kepada orang lain, itu tidak ada, Kak.
0: Gak ada soalnya.
1: Sama sekali tidak ada. Okay.
0: Zikri, kita break dulu sebentar. Jangan ditutup dulu teleponnya. Kita lanjut abis ini ya.
1: Iya, siap, Kak.
0: Okay. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi abis ini ngobrol bareng sama Zikri. Tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi di Suara. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih ngobrolin soal indeks kesalehan umat beragama dan religiusitas masyarakat Indonesia ya, karena emang ya benar sih semua agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan ya dan juga mengajarkan kesalehan, dan itu bukan cuma soal hubungan sama Tuhan aja tapi juga sama sesama manusia. Masih ngobrol barengan sama mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan tafsir dari UIN Salatiga, ada Zikri Zainal Hari. Zikri, lanjut lagi yuk. Oke. Nah, ini kan kalau kemarin dari yang disebutkan sama Pak Menak, ini kan angkanya kan lumayan nih, 84,20% indeks kesalehan umat beragama Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau ngeliatin angkanya yang segini ini, buat kehidupan antar umat beragama di Indonesia, kamu ngeliatnya kayak gimana sih, Zik?
1: Mungkin ini dari pengalaman pribadi, boleh gak saya cerita sedikit?
0: Boleh.
1: Jadi gini, Kak. Saya itu kan pernah MOU dengan kepala sekolah daerah Boyolali. Mm-hmm. Itu yang itu beragama Kristen. Okay. Nah, tapi beliau itu sangat menghargai ajaran kita, Kak. Mm. Menghargai ajaran kita itu maksudnya gini, Kak. Ketika saya salam, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, di situ kan saya tuh kadang, wah, ini ibunya menghargai banget ajaran Islam ya, meskipun beliau itu bukan agama Islam, Kak. Mm-mm. Jadi mungkin makna dari nilai yang dari diberikan oleh Menteri Agama itu, Menteri Agama ya, Kak ya?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu mungkin sangat mungkin sangat benar lah, Kak. Kalau dari perkiraan 82% gitu, Kak ya. Mm-hmm. Itu mungkin benar lah, spesifik lah. Cuma kalau dari angka itu mungkin kan kadang fleksibel, Kak ya, nggak absolut kan sifatnya. Itu mungkin nanti naik turun lah kayak gitu, Kak. Tapi kita sebagai orang Indonesia, dan pengalaman saya itu alhamdulillah, Kak, ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak berkeyakinan dengan saya, itu alhamdulillah saling menghargai, Kak. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, tidak saling mencemooh gitu, Kak.
0: Nah, itu dia, karena langsung terlihat sendiri buktinya ketika misalnya kita ketemu sama orang lain yang mungkin berbeda keyakinan sama kita, saling menghormati itu jadi satu hal yang jelas terlihat ya tadi kalau dari ceritanya Zikri ya. Tapi sebenarnya dengan tingginya indeks ini, apakah artinya ini kan juga kalau kemarin kan dijelasin bahwa ini juga sebenarnya jadi bentuk semakin kuatnya keberagaman masyarakat. Nah, sebenarnya ini juga menunjukin nggak sih kalau kita ini sebagai masyarakat itu udah lebih toleran, udah lebih moderat sebenarnya. Iya apa enggak atau gimana nih, Zikri?
1: Iya apa enggaknya sih, iya, Kak. Bagi saya itu alhamdulillahnya, mungkin enggak semuanya orang bisa toleran, cuman kebanyakan orang itu alhamdulillah udah bisa toleran dengan keyakinan-keyakinan yang beragam yang ada di Indonesia ini. Seperti itu, Kak.
0: Ya, tapi mudah-mudahan bisa yang enggak-enggak ini bisa jadi iya nanti ya, suatu saat nanti ya, karena
1: iya, mungkin bisa iya, karena dia mungkin nanti mereka-mereka itu akan belajar tentang agama yang lebih mendalam, seperti itu. Dan juga gini, Kak, kalau semisal orang itu spiritualnya, ibadahnya itu dengan penuh makna di dalamnya, dengan penuh makna terus menghayati gitu, Kak, itu pasti nilai-nilai sosial itu akan tumbuh sendiri, Kak.
0: Nah, benar.
1: Kalau ibadah itu tidak tunggu-tunggu, bercanda, mungkin nilai sosialnya susah untuk tumbuh. Karena kan gini, Kak, mungkin ini pandangan saya, ketika ritual itu, ibadah hablum minallah itu, hubungan kita dengan Allah itu menjadi akar kita. Kalau kita akar itu rawat dengan baik, dengan, wah, pokoknya baik gitu, kita mendalam, terus kalau ibadah lucu gitu, nah itu nanti akan akar tersebut akan menumbuhkan buah yang baik juga, Kak. Nah, buahnya itu dari hablum minannas, seperti itu, Kak. Mengibaratkannya seperti itu.
0: Ini juga mungkin satu case juga, karena tadi kalau kan sempat waktu di tadi kan sempat bilang kalau nih kalau misalnya orang religius tapi masih gampang hate speech lah, masih gampang menghujat orang lain, ini kan bisa dibilang ya kurang nih sebenarnya nih. Tapi kalau misalnya ketika orang ini rajin ibadah ya, religius, tapi masih sulit untuk menghargai perbedaan keyakinan, ini bisa dianggap saleh kah atau gimana nih kalau dari perspektif kamu?
1: Mungkin kalau gini, Kak, ini saya tidak menyalahkan orang yang apa ya, tidak menyalahkan orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia sering tidak menghargai keyakinan dari orang lain. Itu saya tidak menyalahkan sebenarnya, Kak. Mungkin orang itu kan punya pendapat-pendapat. Gitu. Tapi yang di ada nilainya dari ibadah itu adalah ketika kita memahami makna dari ibadah. Disitulah nilai nilai tentang ibadah sosial akan muncul tadi, Kak. Pasti itu.
0: Oke, jadi bisa bilang ya ketika dan, kita menghargai nilai ibadah itu sendiri ya, itu akan terinternalisasi ke sikapnya kita juga gitu ya.
1: Iya, Kak. Karena kan Allah juga berfirman kan. Dari sholat aja lah, inat sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar itu, Kak.
0: Nah, itu.
1: Nah, keji dan munkar pasti kan kepada orang lain, kan rata-ratanya enggak sih.
0: Benar.
1: Nah, gitu.
0: Nah, itu dia makanya ya, ketika kita beribadah ya seharusnya itu bisa menjadi bentengnya kita untuk mencegah hal itu bisa terjadi ya. Tapi ini sebagai anak muda nih, ngeliatin di zaman sekarang yang ya yeah, let's say era digital, media sosial, anything sebenarnya. Tantangan terbesar buat generasi muda untuk bisa ngejaga kesalehan itu tadi ya, karena indeksnya lumayan dan kita pengennya ya juga ini nanti naik ya, walaupun kalau angka tadi katanya Zikri fleksibel banget nih bisa naik turun. Tapi kalau menurut kamu apa challenge terbesarnya nih sekarang nih?
1: Mungkin challenge terbesar bagi anak muda yang sekarang berkecimpung di media sosial lah kayaknya. Kita nggak banyak kan orang yang menghujat itu. Misalnya, saya mau bikin konten apapun, itu pasti ada hujatan-hujatan kan, Kak?
0: Yes.
1: Entah itu apa, gitu. Itu mungkin yang menjadi, apa ya, penyakitnya di media sosial pada zaman ini mungkin, Kak. Kadang kan saling menjatuhkannya itu bukan secara personal, tapi secara umum.
0: Nah, bener lagi ya, akhirnya karena di media sosial ya kita bisa ngomong apa aja lah tanda kutip ya, akhirnya ya malah jatuhnya justru yang mungkin kita niatnya ke satu orang aja tapi justru malah jadinya ya secara digeneralisir jatuhnya ya.
1: Iya, karena saya pernah mendengar Kak, kata-kata dari Sayyidina Ali itu, ketika engkau ingin apa ya menegur orang itu cara indi apa face to face, itu berarti kamu emang bener-bener pengen menegurnya dengan pengen benar-benar menuntut kepada kebaikan. Tapi ketika kamu menegurnya itu di hadapan orang banyak, itu bukan malah kamu tuh pengen apa ya
0: ngasih tahu gitu ya,
1: mengajak kepada kebaikan, tapi itu mencemooh dan

0: Kita sebagai anak muda di generasi sekarang itu, kita harus menghargai yang ada yang namanya perbedaan keyakinan. Tapi tanda kutip, Kak, jangan sampai kita meyakinkan apa yang mereka yakini sekarang.
1: Oke.
0: Sekedar menghargai itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita beralih keyakinan kita kepada sesuatu yang kita yakini sekarang.
1: Gitu, Kak. Itu dia. Makanya memang tetap harus menjaga keyakinan masing-masing, tapi juga jangan sampai jatuhnya membenci yang lain, enggak ya, tapi justru kita jadi apa ya? Jadi cara untuk kita saling menghargai satu sama lain gitu ya, Zikri ya.
0: Iya, karena kan Rasul juga diutus, Nabi Muhammad juga diutus itu bukan buat umat Islam aja, Kak.
1: Benar.
0: Untuk seluruh umat manusia.
1: Setuju.
0: Ada kan di surat Muhammad itu 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu, Kak.
1: Itu dia. Makanya berusaha untuk kita ya, kalau misalnya yang muslim bisa meneladani sifatnya Nabi Muhammad, karena ya itu untuk semuanya, untuk yang lainnya pun juga ya, saling menjaga satu sama lain, karena ya itu tadi ya. Kalau kita bareng-bareng, apalagi kita mau memperingati kemerdekaan nih, kalau kita menjaga Indonesia, salah satunya adalah dengan menjaga persatuan itu tadi ya, Zikri ya.
0: Oh iya, benar sekali itu, Kak. Okay. Kalau Indonesia pengen merdeka, makanya pertahankan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia.
1: Oke, okay. Zikri, thank you banget sekali lagi ya. Kita udah ngobrol-ngobrol, semoga buat jadi manfaat juga buat teman Pro 2 ya. Kita ketemu next time, kita ngobrolin yang lainnya, Zik ya.
0: Siap, Kak.
1: Oke, okay. Thank you sekali lagi.
0: Ya perlu ke tempat, nggak apa-apa, Kak.
1: Oke, okay, Zikri sekali lagi. Thank you banget, Zikri. Selamat lagi.
0: Iya.
1: Oke, dan habis ngobrol barengan sama Zikri, ngobrolin soal indeks kesalehan umat beragama dan juga religiusitas masyarakat Indonesia ya. Ternyata ya paling penting adalah untuk menjaga yang kita lakuin, baik itu hubungan terhadap Tuhan dan juga sama manusia. Habis ini, Jafri Araskan temenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Selamat nikmati hari Selasanya. Faris Mangsa pamit, thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, 62 penumpang selamat KM Mutiara Sentosa 2 masih berada di Pulau Masalembu dan menunggu evakuasi kapal Basarnas menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Basarnas memastikan seluruh korban selamat terdiri atas 58 laki-laki dan 4 perempuan, meski beberapa penumpang masih menjalani perawatan medis. Kemenhub menyelidiki dugaan ketiadaan skoci di KM Mutiara 2 Sentosa 2 dan menegaskan seluruh kapal wajib memenuhi standar keselamatan melalui pemeriksaan rem cek. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Jawa Tengah di sepanjang semester 1 2026 tercatat mencapai 7.207,69 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 129,6 triliun rupiah. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan, dari 10 komoditas ekspor Jawa Tengah, ekspor produk kimia mengalami peningkatan terbesar yang mencapai 195,14 juta dolar Amerika Serikat. Menurutnya, ekspor non-migas hasil industri pengolahan selama semester 1 2026 mengalami kenaikan 18,29% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Ia menyebut Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama ekspor komoditas dari Jawa Tengah. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Persija berhasil lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menyelesaikan fase grup B dengan prestasi yang membanggakan. Pertandingan semifinal Persija melawan Persib dijadwalkan pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali tanpa kehadiran penonton. Pelatih Sintayong menekankan fokus pada pemulihan kondisi fisik pemain agar dapat menampilkan performa maksimal di pertandingan semifinal.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Hit List.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang

0: Hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

0: Slightly.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Prodo FM. Dari sudut pandang kamu nih sebagai mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, gimana kamu tuh ngelihat fenomena judul ini, Hakim Ainun?
1: Jadi kacamata saya sebagai mahasiswa PPI ya, yang fokusnya di penyuluh atau konseling yang menyai basis keislaman, ya krisis ini pasti terkait dengan kesehatan mental dan spiritualnya. Jadi rusak itu kan. Kedua aspek itu akan rusak. Ini bukan sekedar masalah keuangan kan, tapi adanya kekosongan makna atau ketidakmampuan individu dalam menghadapi tekanan hidup. Sehingga mereka itu mencari pelarian instan yang justru merusak fitrah dari manusia itu sendiri kan.
2: The

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang

0: satu per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau. Asing!
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing! Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Apa-apaan sih kamu, Fit? Jadi orang tuh jangan usil dong, pakai manggil hei hei hei. Otomatis kan aku noleh. Kan aku kira kamu manggil aku.
1: Lucu tau, San. Lucu kan? Lucu kan? Ini lagi booming tau.
2: Merasa lucu untuk diri sendiri, tapi belum tentu dapat diterima oleh orang lain, bisa jadi masalah mengganggu orang lain. Sahabat kreatif, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik dalam segala urusan. Hadis Riwayat Muslim 1955.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat hari Selasa ya ini ya. Tanggal 4 Agustus 2026. Ini ada Jeffrey Araska yang selalu nemenin kamu di Selasa siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu seru-seruan bareng, biar kamu tuh siangnya ini semakin semangat lagi kerjanya, biar kamu tuh gak kluntrak-kluntruk. Di sini aku udah siapin banyak informasi dan juga pastinya ada playlist yang seru buat kamu siang ini. Jadi tetap di santai siang, oke? Okay?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai siang.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Santai tapi cuan dari jam 12 sampai jam 1. Biasa ya teman Pro 2. Ini aku di siang ini, kali ini aku mau ngobrolin soal makanan pastinya. Soalnya ini kan di jam makan siang ya. Cocok tuh ngobrolin masalah makanan. Ini aku ada bakal kedatangan satu orang yang bergelut di dunia kuliner. Yang mana ini kulinernya adalah nasi goreng Padang. Ini kan kalau kamu dengar kata nasi goreng, pasti yang kebayang ya salah satu makanan favorit yang hampir selalu ada di mana-mana teman berdua ya. Tapi ini belakangan ini tuh muncul satu inovasi yang ya sukses banget lah, bikin banyak orang tuh penasaran. Ini ada nasi goreng Padang. Jadi perpaduan antara aroma khas nasi goreng pakai bumbu rempah sama identik sama masakan Padang yang ternyata tuh bisa nyiptain rasa baru yang langsung menarik perhatian banyak orang, apalagi pecinta kuliner. Ini menariknya lagi, di balik satu menu itu yang lagi naik daun kayak nasi goreng Padang ini, itu sebenarnya ada proses panjangnya banget ya, dari ngeracik resepnya gimana, nyoba berbagai kombinasi bumbu, ini kan bukan nasi goreng biasa ya, sampai mastiin rasanya itu yang disajiin ya, itu bisa diterima di lidah para pelanggannya, yang mana ini kan nasi goreng Padang gitu ya, jualannya di Semarang. Ini pasti ada banget lah itunya ya. Dibutuhin keberanian juga buat menghadirkan sesuatu yang beda di tengah persaingan bisnis. Dimana bisnis kuliner tuh makin ketat juga sekarang ini. Ini kali ini nanti aku bakal kulik langsung cerita dibalik nasi goreng Padang Bang Jo. Ini mulai dari gimana ide bisnis ini lahir. Apa sih yang bikin rasanya itu beda daripada nasi goreng biasa di kebanyakan tempat. Sampai gimana juga perjalanan ngebangun usaha kulinernya ini yang sekarang itu mulai banyak diburu pecinta makanan. Ini juga setauku sih ya, ini adalah salah satu nasi goreng Padang paling legend. Mungkin ini yang paling pertama banget di Semarang. Bahkan ini dari 2010 tuh aku pertama kali kesana udah ada teman berdua. Jadi kalau buat kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
0: Hey teman berdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: dia teman Bruna juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Masih bareng aku Jebra Raska di Santai Siang Santai Tapi Cuan sama Bro 2. Tapi ini masih nungguin juga. Ini salah satu owner dari Nasi Goreng Padang Bang Jo. Ini masih OTW katanya ya tadi ya. Dan sambil nungguin ini teman Bro 2, aku tuh kalau kamu tahu nasi goreng Padang itu sebenarnya ada 3 jenis. Ini 3 jenis yang aku tahu ya teman Bro 2 ya. Mungkin kalau ada yang tahu juga lebihnya ada lagi, kamu bisa DM aku deh ya. Ini tiga diantaranya itu adalah nasi goreng Padang yang warnanya merah. Habis itu nasi goreng rendang maksud aku. Terus yang ketiga itu adalah nasi goreng Padang yang dijual sama Bang Ju ini. Soalnya aku pertama kali ngerasain nasi goreng Padang ya di nasi goreng Padang Bang Ju ini. Ini kalau nasi goreng Padang merah itu adalah biasanya tuh ya karena merah, ini tuh ciri khasnya bumbunya itu merah teman Pro 2. Terus itu biasanya bahannya dari ada kolnya, ada cabai merahnya, pokoknya rempah-rempahnya komplit banget. Sedangkan kalau nasi goreng rendang ini biasanya ya karena rendang biasanya itu gara-gara pakainya itu bumbu rendang dipakai dijadiin nasi goreng gitu. Kalau nasi goreng Padang Bang Jo ini gimana? Nanti kita kepoin aja kali ya. Ya udah habis ini aku bakal gabung ini sebentar lagi udah mau nyampe katanya, jadi ditungguin. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang Santai Tapi Cuan.

0: Nah teman Pro 2, aku udah barengan sama Mas Ade Rizky Tri Prasojo ya. Selamat siang Mas Ade Tri Prasojo.
1: Selamat siang Mas, Masya Allah. Terima kasih ini undangannya. Masya Allah, Masya Allah.
0: Ini panggilannya Mas Ade ya?
1: Mas Ade, ya.
0: Ini buat teman Pro 2 yang mungkin belum tahu nih, nasi goreng Padang Bang Jo ini setahu aku udah ada dari 2000 udah waktu aku SMA pokoknya. Ini udah berapa lama ini? Dari tahun berapa sebenarnya?
1: Dari tahun 2006.
0: Dari 2006
1: bahkan. Iya, jadi dari tahun 2006 itu ditemukannya. Kalau warungnya itu dari 2007, Mas. Jadi singkat cerita itu waktu 2006 itu sempat berjualan nasi Padang di Jalan Saidan bapak saya.
0: Saidan itu di daerah mana itu?
1: Jalan Pemuda.
0: Oh, di Pemuda?
1: Iya, depan BCA samping Mandiri.
0: Oh. Iya. Akhirnya itu dari 2006
1: ya itu pengen dibuatin nasi goreng kakak saya waktu malam-malam itu. Tapi enggak ada bumbu buat nasi goreng.
0: Okay.
1: Yang ada bumbu buat bikin nasi Padang.
0: Oke. Okay. Nah,
1: dicampurlah nasi putih sama bumbu masakan Padang. Jadilah nasi goreng Padang. Jadi seperti itu, Mas.
0: Yeah.
1: Ya, jadi awal mulanya
0: iseng-iseng ya.
1: Yang ngerintis dari dijual seribuan kayak nasi kucing di Buntelik gitu, Mas. Lah itu terus di store-storein di warung kucingan tenda-tenda seperti itu.
0: Akhirnya sampai di 2007 itu
1: baru
0: berdiri
1: di emperan, masih
0: emperan?
1: Warung biru ya.
0: Oke.
1: Okay. Baru warung biru. Jadi warung bambu. Terus kurang lebih sampai 2013.
0: Oke.
1: Okay. Terus itu ada kebakaran.
0: Oke. Okay.
1: Ya di 22 Maret sampai 22 Mei itu enggak bisa jualan.
0: Oke. Okay.
1: Ya jadi terus langsung renov, langsung bangun lagi, alhamdulillah rame sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Jadi 2007 itu baru emperan akhirnya.
1: Iya.
0: Ini pindah ke Hasanuddin mulai 2007
1: itu. Iya, langsung itu. Jadi dari emperan mundur, mundur gitu. Jadi melebar. Sempat kena COVID juga. Jadi banyak yang dirumahkan juga.
0: Oke, ini waduh tantangannya. Dari 2007 berarti 19 tahun ini.
1: Iya, kurang lebih.
0: Ini tantangannya banyak banget. Nanti aku tanya deh, tapi sebelumnya itu kenapa pilihnya di Hasanuddin tuh waktu itu?
1: Kalau waktu itu kebetulan bapak saya yang milih itu ya. Jadi ada beberapa pilihan ya, kemudian menjatuhkan pilihan di Jalan Hasanuddin.
0: Oke.
1: Okay. Itu lah waktu itu saya masih SD juga. Saya juga ikut nganter store di warung okay. kucing seperti itu.
0: Wah, ini mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu nih Mas Ade. Ini sebenarnya nasi goreng Padang itu tuh apa sih yang bedain dari nasi goreng biasa sama nasi goreng Padang itu apanya?
1: Oke, okay. Kalau yang di Semarang Mas ya identiknya dengan nasi goreng kecap.
0: Ya,
1: nah, nasi gorengnya manis.
0: Yeah.
1: Nah, kalau nasi goreng Padang ini pakai bumbu Padang rempah.
0: Okay.
1: Jadi dibuat tidak menggunakan kecap, tidak menggunakan minyak.
0: Mm-mm.
1: Jadi menyehatkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu menggunakan 20 bumbu rempah. Mm-mm. Jahe, kunir, laos, kemudian itu warnanya bisa kuning seperti itu karena jahe kunir laos. Terus kemudian ditambah 18 macam bumbu rempah seperti itu.
0: Jadi emang walaupun ada warnanya kuning ini pewarnanya pewarna alami dari jahe dan
1: ada,
0: kunyit.
1: Iya, enggak ada pengawet namanya. Jadi insyaallah cesplang.
0: Waduh. Ini jujur Mas, aku tuh dulu juga aku kan anak orang Padang juga nih.
1: Siap gitu.
0: Aku tuh juga pernah bikin nasi goreng Padang dan salah satu kiblatnya ini nasi goreng Padang Bang Jo. Cuma waktu itu waktu riset and development resepnya enggak berani tanya langsung nih.
1: Oh gitu.
0: Aku hampir setiap minggu, seminggu itu 3-4 kali beli nasi goreng Padang Bang Jo.
1: Oh, jadi langganan ternyata ya. Masya Allah, terima kasih.
0: Dan ternyata benar, pewarnanya pakai kunyit ya. Jadi emang itulah kuncinya, alami dan jadi gak ada bahan pengawetnya. Jadi lebih sehat juga ya, Mas ya. Ini kan belakangan juga nasi goreng Padang tuh viral. Gak cuma di Semarang, bahkan di Indonesia, di Jakarta, di Semarang pun udah mulai menjamur juga. Termasuk tadi aku udah pernah juga bikin ya Mas ya. Tapi yang bikin Mas Ade ini yakin banget buat nerusin sampai akhirnya 19 tahun ini apa sih? Ini sampai dari 2007 sampai sekarang ini apa nih yang bikin yakin?
1: Kalau itu yang pertama ini usaha keluarga Mas.
0: Jadi bener.
1: Dari orang tua, bapak saya, bude saya itu yang mengorbitkan seperti itu. Jadi namanya usaha keluarga ya kalau jadi anak ya berarti kepada orang tua meneruskan usaha yeah. keluarga seperti itu ya. Kodarwo waktu COVID itu ya kurang lebih sampai 3-4 tahun lah. Nah itu sampai merana-merananya itu ya sampai jualan sendiri lah itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan nggak boleh jualan juga itu sama pemerintah.
0: Nggak boleh buka offline store, nggak boleh buka ya.
1: Ya. Jadi sangat-sangat geming itu waktu itu ya. Ya sampai beberapa tahun itu masih sama ya gitu. Tapi ya inilah namanya usianya ada naik turunnya. Jadi enggak waktu viral aja terus langsung mendem, tapi alhamdulillah masih konsisten.
0: Okay.
1: Masih ada sampai sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Atas izin Allah.
0: Alhamdulillah. Oh, iya. Ini kalau aku penasaran nih kan katanya pertamanya emang orang tua dulu dari nasi Padang. Berarti emang udah basicnya itu dari dunia kuliner dulu nih.
1: Iya.
0: Cuman ini kan sekarang diteruskan sama Mas Adi. Ini basicnya Mas Adi itu emang belajar kuliner atau tanya langsung ke orang tua nih?
1: Ya kalau belajar kuliner itu enggak ya. Jadi ya alamiah. Dari kecil itu kan ikut bapak itu dari belanja, masak, ngeracik, sampai penyajian juga itu jadi waitress dan lain-lain lah. Jadi background saya itu kalau saya itu desain komunikasi visual.
0: Oh malah di kafe.
1: Iya.
0: Di kafe mana ini?
1: Udinus.
0: Waduh. Ini kayaknya aku broadcasting Udinus.
1: Masya Allah. Jadi awal mulanya ya seneng komputer ya. Dari usaha orang tua itu gimana caranya biar tetap eksis, tetap booming di media sosial.
0: Oh jadi malah Mas Adi ini basicnya di kafe desain desain visual gitu, bantu orang tuanya untuk lebih berkembang lagi berarti ya.
1: Wih,
0: ini berarti lebih ke marketingnya ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tapi berarti learning by doing ya. Belajar karena bantuin orang tua akhirnya tahu sendiri resepnya gimana cara masaknya.
1: Iya, betul.
0: Nanti aku mau kepo ini di segmen kedua ya.
1: boleh.
0: Tapi sebelum aku kepoin dapurnya nih, ini selain nasi goreng Padang tuh ada menu lainnya nggak nih?
1: Ada menu lain, ada mie Padang, mie Bangcu, ada sup Shanghai, ada otak-otak, nugget, bakso, sosis, goreng, lah itu semua di luar menu yang nasi goreng itu ada menu-menu lain.
0: Kalau dulu tuh waktu aku 2010 pertama kali kesana itu masih nasi goreng Padang aja, cuman toppingnya ini emang banyak ya Mas ya.
1: Iya betul.
0: Sekarang menunya juga berkembang lagi
1: berarti.
0: Terus kalau buat pertama kali teman misalnya nih ada orang teman Pro 2 pengen kesana pertama kali, yang paling wajib dicobain apa nih Mas?
1: Paling wajib dicobain ya yang biasa aja sudah enak gitu, apalagi yang super spesial.
0: Itu kalau super spesial tuh apa aja?
1: Semua lauk jadi satu, telur, ayam, udang, babat.
0: Oh, berarti nasi goreng Padang terus toppingnya itu komplit.
1: Semua topping ya.
0: Wah.
1: Dan bisa jumbo porsinya.
0: Wah.
1: Bagi yang olahraga kenceng atau gimana pengennya makannya banyak bisa porsi jumbo.
0: Wih, itu enak banget, komplit dicobain tuh paling wajib dicobain. Ini aku penasaran deh. Kalau dulu mungkin harganya masih beda kan setiap tahun makin bahan baku juga makin naik ya. Kalau di tahun 2026 ini tuh harganya dari nasi goreng Padang Baju itu mulai dari berapa nih Mas?
1: Kalau harganya Mas, dulu pernah pertama buka itu 3.000. Iya. Ya kalau seiring berkembangnya waktu zaman ada perubahan. Itu sempat di 12.000 gitu.
0: Okay.
1: Terus sekarang 15.000. Mulai 15.000 untuk nasi goreng Padang satu topping, telur, apa babat, apa ayam, apa keju, seperti itu.
0: 15.000 itu
1: satu topping.
0: Teman Pro 2, kalau kamu tahu loh ini porsinya yang normal aja
1: normal,
0: banyak ya. Itu udah bikin kenyang teman Pro 2,
1: 15.000
0: doang. 15.000. Wih. Cobain deh. Kamu ini udah 19 tahun bertahan itu berarti udah terbukti, terpercaya banget rasanya. Makanya bertahannya 19 tahun ya Mas ya. Ini kalau boleh diceritain juga nih Mas, yang jadi ciri khasnya dari nasi goreng Padang Bang Ju tuh apa tuh Mas?
1: Kalau ciri khas itu warnanya, terus rasanya, rempahnya. Jadi sekali ngemplok, sekali makan itu ngangen nih. Pasti pengen nambah gitu. Banyak dari kalangan mahasiswa ya.
0: Iya, kan bener.
1: Kebanyakan mayoritas pelanggan-pelanggannya itu mahasiswa. Itu ada yang pesen nasi tok terus gawa lawuh dhewe. Harganya nasi goreng tok itu ada 8.000.
0: Oke.
1: Okay. Pakai kerupuk. Iya, jadi murah meriah itu buat mahasiswa, budget itu bisa masuk.
0: Bener, itu 8.000 udah dapat nasi goreng loh.
1: Betul, nasi goreng.
0: Di mana lagi? Ini apalagi aku kan emang pas R&D tuh kelihatan banget itu bumbu rempah itu banyak. Bumbunya, ini rempah itu juga nggak murah loh teman-teman. Dengan harga 8.000 itu masih murah banget. Murah, habis ini aku mau kepoin dapurnya dikit aja, Mas Ade ya. Tapi habis ini ya ditahan dulu, kita tahan dulu. Jadi teman-teman yang penasaran mungkin kamu jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Kita lanjut lagi barengan aku Jeffrey Raska dan juga Mas Adi dari salah satu ownernya nasi goreng Padang Bang Jo. Kita lanjut lagi ya, Mas Adi. Aku tadi pengen kepo dapurnya nih.
1: Iya.
0: Proses racik satu porsi dari nasi biasa nih ke nasi goreng Padang itu jadi punya ciri khas juga. Itu tuh ada bumbu atau teknik masak tertentu nggak sih, Mas Adi?
1: Kalau teknik masak itu dari bapak ya, dari bude saya juga itu kan yang menciptakan bapak terus usaha orang tua lah ya itu. Jadi ya kurang lebih kalau untuk teknik masak ya 1-2 menit selesai.
0: Jadi berarti cepet harus pakai kompor yang high pressure apa?
1: Iya, high pressure itu yang besar itu.
0: Ini biar biar masaknya cepat.
1: Cepat.
0: Ini kalau kamu ke sana tuh teman berdua penyajiannya cepat banget loh.
1: Banget ya.
0: Dan mungkin buat mengeluarkan rasa gosong khas nasi gorengnya ya. Berarti emang harus kalau teknik masak pakai kompor biasa kurang maksimal dong.
1: Namanya bumbunya enggak merasuk gitu mungkin ya.
0: Oh, lebih enggak ke merasuk gitu ya, Mas ya. Terus waktu pernah kepo enggak sih, Mas, ke orang tua dulu? Itu tuh pas nemuin ya itu kan emang asal-asal masukin tuh, tapi pernah kepo enggak pertama kali dapat nasi gorengnya itu, nasi goreng Padang ini tuh gimana sih prosesnya dulu tuh?
1: Kalau prosesnya itu mak betunduk. Jadi yang tahu kakak saya itu Mbak Ida Ayu, Mbak Dayu itu. Jadi kurang tahu betul ya untuk proses masaknya ya. Jadi semua bumbu rempah itu diolah jadi satu, terus jadi kayak bumbu rendang gitu, Mas.
0: Iya,
1: seperti itu. Lah terus dimasak sama berbagai macam bumbu lainnya.
0: Berarti jadi emang kayak bumbu rendang, terus akhirnya ditambah-tambahin khasnya dari nasi khasnya goreng Padang Bang Jo ini. Akhirnya ketemulah itu. Itu di 2006. Tapi kalau dari dulu kan katanya nasi Padang dulu nih ya, Mas,
1: nasi
0: ya.
1: Nasi Padang dulu.
0: Ini nasi Padangnya sendiri masih jalan enggak sih? Loh, malah enggak jalan. Malah akhirnya full ke nasi goreng Padang nih, Mas. Emang soalnya dulu tuh serame itu loh. Aku dulu sampai waiting list,
1: Mas.
0: Itu setengah jam tapi
1: setengah jam, ya.
0: Karena dulu aku domisilinya masih di Semarang atas, aku bela-belain sih, Mas. Terus habis itu tuh aku pengen kepo, ini kan tadi target pasarnya emang lebih dulu tuh katanya mahasiswa. Kalau sekarang nih gimana nih, Mas?
1: Kalau sekarang umum, Mas, ya. Ya mahasiswa, ya anak kecil, ya dewasa, keluarga gitu. Juga ada banyak juga. Jadi semua kalangan masuk. Jadi dari menengah bawah sampai menengah atas masuk gitu.
0: Cocok ya, soalnya harganya juga masih terjangkau.
1: Harganya terjangkau.
0: Dan maksudnya kalau dibilang menengah ke atas ini termasuk makanan yang mewah loh, teman berdua. Ini terus juga kalau dari online sama offline itu juga ramai nggak sih? Lebih lebih ramai mana nih, Mas, kalau sekarang?
1: Kalau sekarang ya tetap ramai offline, Mas. Karena kan harganya tentu terpaut ya dari online ya. Cuman kita juga bisa menyediakan online di GoFood maupun Shopee Food. Harganya 20.000 kalau di aplikasi. Kalau
0: ya, karena ada pajaknya ya, Mas ya.
1: Macam-macam gitu.
0: Nah, itu teman-teman dua, kalau kamu mungkin di Semarang atas tuh ya, di online food itu udah ada semua, tinggal kamu kepoin aja terus pesen ya. Ini sebagai salah satu pelopor nasi goreng Padang di Semarang nih. Ini udah 19 tahun juga. Ini tantangan terbesarnya tuh apa sih, Mas, sebenarnya?
1: Kalau tantangan terbesar ya menghadapi zaman ini, tentu harganya tetap kompetitif, Mas. Kemudian nanti kalau ada waktu masuk mahasiswa gitu, tentu ada voucher untuk promo mahasiswa. Cukup tunjukkan aja KTM, kata mahasiswa.
0: Berarti tantangannya itu lebih ke kenaikan harga bahan baku
1: ya. Benar ya, kan fluktuatif sekarang ya.
0: Benar, dulu aja dari katanya 3.000 rupiah di 2007 sampai akhirnya ini ya 15.000, mau gak mau ya, Mas, ya berarti karena emang bahan bakunya itu naik semua, tapi emang ini masih murah dan dengan mensiasatinya itu dengan cara pakai promo tadi ya. Itu promonya bisa setiap hari atau gimana nih, Mas?
1: Tertentu.
0: Tertentu aja?
1: Iya,
0: gitu. Itu biasanya di hari, di musim-musim seperti apa tuh, Mas?
1: Kayak liburan kuliah gitu sih. Mau liburan kuliah gitu sih ya. Biasanya kan ada kalau skripsi apa bimbingan gitu,

0: pengen bawain nasi goreng buat dosennya. Nyogok sih.
1: Buat nasi goreng. Buat iya, biar maksudnya. Iya. Nih Pak, Bapak dari biar semangat mengkoreksi skripsinya makan dulu gitu ya.
0: Iya. Karena banyak juga ini dulu itu yang dari RS Karyadi yang lagi anestesi itu banyak pesennya sampai 200 porsi, 300 porsi untuk semua teman-teman semua ya.
1: Wih.
0: Di sana itu iya.
1: Seru banget tuh. Jadi emang ya buat kebersamaan juga cocok ya Mas ya berarti ya. Ini aku juga ini kan kalau di Santai Tapi Cuan nih Mas, ini kan aku selalu minta cerita, minta wejangan nih dari pelaku-pelaku UMKM. Ini kan siapa tahu ada teman Pro 2 yang pengen bikin usahanya sendiri ya kan. Enggak harus nasi goreng Padang, mau di bidang apapun itu, nasihat buat teman Pro 2 apa nih Mas dari Mas Ade?
0: Mungkin nasihatnya tetap semangat, jangan menyerah.
1: Jangan menyerah. Ini ya tadi katanya Mas Adi ini dulu sempat ada musibah itu ya tadi ya.
0: Iya.
1: Itu pun akhirnya tetap berjualan akhirnya.
0: Iya, tetap masih berjualan.
1: Sempat enggak berjualan beberapa bulan berarti ya Mas ya?
0: Enggak beberapa bulan, mungkin seling-seling jualan enggak
1: okay.
0: Itu sih. Sempat dikira sampai tutup.
1: Oke. Okay.
0: Karena kok saya kesana 2-3 kali kok kayaknya tutup terus ya gitu, padahal buka gitu. Jadi ngiranya orang tuh kayak udah bangkrut gimana, padahal masih ada sampai sekarang.
1: Oke. Yang penting jangan menyerah teman Pro 2 kalau katanya Mas Ade.
0: Iya, sampai enggak 1-2 orang yang bilang tutup. Itu pelanggan-pelanggan lama teman-teman saya itu bilang tutup, sampai saya bikin MMT itu buka terus, ora tahu prei.
1: Senin sampai Minggu buka terus.
0: Buka
1: ya,
0: terus ya.
1: Oke. Okay. Oh, iya. Dari jam berapa sampai jam berapa Mas?
0: Kalau bukanya dari jam 1 sampai jam 10 malam.
1: Oke, okay. Itu cocok last banget. Di jam-jam makan siang juga.
0: Iya,
1: pulang kerja bisa mampir dulu ya. Ini kalau kan ini katanya Mas Adi kan nerusin dari orang tua.
0: Orang tua.
1: Ini kan juga. Mungkin apa sih yang bikin Mas Adi tuh okay, aku terusin nih. Kan Mas Adi tuh katanya dari di kafe, tapi lebih memutuskan untuk meneruskan bidangnya di nasi goreng Padang ini. Apa nih yang bikin yakin Mas?
0: Kalau yang bikin yakin itu pertama tahu lah namanya usaha itu naik turun. Tahu susah sedihnya jatuh bangunnya. Jadi dari merintis itu saya merasakan betul jadi orang yang enggak punya seperti itu. Jadi dari benar-benar orang enggak punya rak duwe, enggak punya rumah sampai ndompleng itu sampai bisa punya rumah, punya warung, bisa memberikan pekerjaan 8 pekerjaan sampai 15 sampai 20 orang. Jadi itu di situ saya sangat termotivasi, sangat terenyuh gitu. Oh Masya Allah, Gusti Allah memberikan rezeki seperti itu lah. Mosok punya namanya usaha kok terus dianggurke.
1: Iya.
0: Dan akhirnya tetap meneruskan usaha orang tua seperti itu.
1: Akhirnya itu pun juga yang basicnya kuliahnya Mas Adi ini dipakai untuk menunjang usahanya ini ya berarti Mas ya. Oke, ini terakhir deh Mas. Boleh dong ajak teman Pro 2 buat datang ke Nasi Goreng Padang Bang Jo buat nyobain atau sekedar kalau pengen kepo-kepo dulu nih, pengen lihat-lihat di bisa di mana aja nih?
0: Oh, boleh. Kalau untuk kepo-kepo bisa di sosmednya TikTok, bisa Instagram, bisa @nasgorpadang. Untuk lokasinya belum tahu ya ini. Belum di-spill.
1: Kalau
0: lokasinya di mana? Satu di Jalan Hasanuddin I8 Semarang dekat stasiun Poncol.
1: Di belakang stasiun Poncol.
0: Iya, dekat stasiun Poncol. Ya.
1: Ini ada rencana buka cabang enggak nih, Mas?
0: Ya boleh bagi pendengar setia RR. Ya ini boleh kalau mau buka cabang. Kami
1: kontak-kontak
0: kemitraan
1: aja ya.
0: Open kemitraan juga.
1: Oh, okay. Ya, kalau mau pesan-pesan lewat online.
0: Online boleh.
1: Bisa di mana ya biasanya?
0: Shopee Food bisa, GoFood bisa, atau WA langsung juga bisa, nanti diambil sendiri
1: Pick up service. Okay. Kalau lewat DM Instagram atau TikTok
0: Instagram bisa.
1: Pokoknya langsung aja ya Mas
0: langsung
1: ya.
0: Langsung gas.
1: Okay, Mas Ade, terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol bareng aku. Ini udah lama banget aku kepo pantengin nasi goreng Padang Jo, akhirnya bisa ngobrol langsung sama salah satu ownernya.
0: Siap.
1: Oke, kalau gitu makasih banget Mas Adi sekali lagi. Sama-sama. Sampai bertemu lagi ya.
0: Masya Allah.
1: Oke, kalau gitu. Selamat siang Mas Adi.
0: Siang Mas.
2: Terima kasih.
1: Nah ini dia teman Pro 2, obrolan aku bareng Mas Ade, salah satu owner dari Nasi Goreng Padang Bang Jo. Duh itu udah legend banget teman Pro 2. Jadi langsung aja kepoin kalau kamu penasaran. Kamu bisa ke Jalan Hasanuddin nomor 18 Semarang. Ini lokasi tepatnya di belakang stasiun Poncol. Itu deretan Jalan Hasanuddin. Di kanan jalan kelihatan banget pokoknya. Di Instagramnya juga bisa kamu kepoin @nasgorpadang. TikToknya juga sama. Kamu bisa juga di order lewat online food atau media-media lainnya. Langsung aja gas ya teman-teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Taman Pro 2 tadi udah ngobrolin nasi goreng Padang. Ini tadi nasi goreng Padang yang legend banget. Itu cocok banget kamu makan di siang ataupun mungkin malam hari lah ya. Ini kamu udah kenyang lah ya Taman Pro 2 abis makan siang. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi aku nemenin kamu juga. Nemenin kamu bekerja atau ya perjalanan kamu menuju kampus. Ini masih libur gak sih Taman Pro 2? Pokoknya dimanapun kamu berada sekarang, aku temenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan ini aku ada update dari Bulu Tangkis Indonesia. Ini PBSI mastiin dua pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu dan juga Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil ini dipastiin gak tampil nih Taman Pro 2 di kejuaraan dunia BWF 2026. Katanya PBSI ini keputusannya ya merupakan bagian dari penyesuaian komposisi wakil Indonesia sekaligus juga buat memenuhi mekanisme dan administrasi keikutsertaan atlet sesuai regulasi yang berlaku. Tapi PBSI ini nggak ngejelasin secara rinci alasannya kenapa, administrasi yang dimaksud itu apa. Tapi di sisi lain ya, PBSI juga ngungkapin kalau BWF ini sekarang lagi ngejalanin proses peradilan independen terkait dugaan pelanggaran integritas yang ngelibatin juga sejumlah pemain Indonesia. Ya walaupun gitu, PBSI minta semua pihak ini gak berspekulasi dulu ataupun juga mengaitkan ya proses ini ke atlet tertentu sebelum emang ada keputusan resmi dari panel-panel independen BWF ya Taman Pro 2. Jadi dengan perubahan ini, Indonesia bakal diwakilin dua pasangan ganda campuran di kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Ini nanti ada Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah. Terus pasangan kedua ada Marwan Faza dengan Aisyah Salsabila Putri Paranata. Ya semoga semua proses yang lagi berjalan ini bisa segera nemuin kejelasannya. Dan yang terpenting, ini semua pihak tetap menghormati proses resmi dan kasih kesempatan juga atletnya buat dapetin kepastian berdasarkan fakta, bukan spekulasi aja.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Setelah kalah 0-3 dari Vietnam di laga grup A Piala AFF 2026 tahun 2022 ya, ini Indonesia langsung melakukan evaluasi. Ini pelatih John Herdman nilai kalau ada beberapa hal yang harus segera dibenerin sebelum akhirnya itu menghadapi laga penentuan lawan Singapura nanti. Katanya Herdman ini yang paling penting adalah jaga kerapatan formasi. Ini baik waktu menyerang ataupun juga waktu bertahan nih teman berdua. Jadi selain itu transisi dari menyerang ke bertahannya itu juga harus lebih rapi sebenarnya. Biar lawan itu gak ada, gak gampang buat manfaatin celahnya. Herdman juga ngaku pengen banget Indonesia itu tetap bermain menyerang. Tapi bukan cuman nunggu dan ngandelin serangan balik tuh gak gitu teman berdua. Pengennya itu nyerang aja. Tapi ya, dia negasin lagi strategi itu harus dibarengin juga sama manajemen permainan yang lebih baik. Kekalahan dari Vietnam ini jadi yang pertama buat Indonesia, buat Garuda di fase grup setelah sebelumnya itu menang atas Kamboja dan Timor Leste. Sekarang ini Indonesia bakal menghadapin Singapura di tanggal 7 Agustus dalam laga yang bakal nentuin langkah ke babak semifinal. Aduh, ini penting banget buat menang pokoknya. Kalau menang bikin kecewa, kalah memang bikin kecewa maksud aku, tapi yang lebih penting itu adalah gimana nih tim tuh bisa belajar dari kesalahannya kemarin ya. Semoga evaluasi ini juga langsung kelihatan hasilnya pas menghadapi Singapura nanti. Karena emang peluang lolosnya itu masih kebuka lebar dan Garuda masih punya kesempatan buat bangkit. Asalkan nanti lawan Singapura harus menang dan harus bantai Singapura.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: aku lagi keke. Kekenyangan Mbak Roh. Terima kasih Mbak Roh. Warung sebelah.
1: Ya udah, karena udah kenyang berarti sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini udah ngantri banget di kotak saran Pro 2 ya. Mm-mm. Di mailbox. Mm-hmm. Di Melbourne. Mm-hmm. Di mail-mail yang lain ya.
0: Gaya banget mailbox Melbourne. Aduh, kamu lo nek turu melet.
1: Meler-meler. Dari siapa pertanyaannya hari ini? Ada dari Ayu di Sendang Mulyo. Dia nanya, menurut kalian berdua, tempat healing atau daerah yang seru buat menghabiskan waktu liburan di mana? Selain Bali atau Jogja? Soalnya udah bosen.
0: Oke, Ayu di Sendang Mulyo. Kaya banget Ayu ya.
1: Mm-mm, orang bosen rumahnya cari di Sendang.
0: Bosen di Bali sama bosen di Jogja. Oh, aku aja gak ada bosennya dua tempat itu. Mm-mm. Oke lah. Ayo, kalau kamu bosen sama Bali, sama Jogja juga, kamu pengen healing, kamu bisa healingnya itu coba deh explore Lombok. Hmm. Ya, menurut aku ya, Lombok, terus kamu explore mana lagi ya? Lombok sama udah kamu udah mulai saatnya coba ke luar negeri mungkin. Hmm. Tapi luar negeri ya nggak begitu jauh ya, karena kalau jauh ya mahal banget. Luar negeri itu bisa di Malaysia, itu fokus di Kuala Lumpur dulu, baru nanti keluar Kuala Lumpur. Sama kamu bisa ke Thailand. Thailand itu bisa dimulai dari Bangkok dulu.
1: Kabun kap.
0: Ya, itu banyak kap. Ya, banyak ya. Tempat-tempat yang oke di situ, baru nanti kamu keluar dari Bangkok kalau udah bosen di Bangkoknya.
1: Jadi Bangkok.
0: Ya, jadi Bangkok. Itu ya menurut aku sih. Oke lah kalau memang ternyata kamu bosen Jogja Bali, Lombok itu oke buat dieksplor. Hmm. Sama Malaysia dan Thailand. Okay. Keren banget.
1: Oke.
0: Itu kalau aku.
1: Itu kalau kamu ya. Mm-mm. Itu kan budgetnya agak tinggi tuh. Mending kamu kalau misalnya mau ke tempat deket-deket Gunung Pati aja deh.
0: Kamu orang dia Jogja sama Bali aja bosen kok dikasih Gunung Pati.
1: Loh, dia kan bosennya di Jogja sama Bali. Uh-uh. Di Semarang kan belum bosen. Di Gunung Pati itu banyak banget. Kamu mau nyari monyet aja ada. Hmm. Kalau di Bali kan ada monyet juga.
0: Ada.
1: Di Gunung Pati kan ada Gua Kreo juga.
0: Iya ada.
1: Kamu mau nyari waduk ada.
0: Ada.
1: Kamu mau nyari tempat pembuangan sampah ada.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Terus?
1: Kamu mau nyari perkebunan durian ada.
0: Loh, orang Ayu itu tinggalnya kan di Sendang Guo, Sendang Mulyo. Kuliahnya di UNES. Kok kamu nyuruh dia ke Gunung Pati healingnya? Dia tiap hari ke UNES, tiap hari.
1: Emang dia kuliah di UNES?
0: Iya, menurut aku. Lu namanya aja Ayu Universitas Semarang. Nama lengkapnya.
1: Enggak. Terus kalau misalnya bingung-bingung ya, Semarang ini kan ada kabupatennya. Healing lah tipis-tipis ke Kabupaten Semarang, kayak ke Bandungan.
0: Yeah.
1: Ya kan? Di sana itu kan ada tempat-tempat yang menyejukkan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kamu bisa tes suara juga di sana.
1: Kenapa tuh?
0: Ada banyak tempat karaoke.
1: Oh
0: kan?
1: Iya benar. Tes mic 1, 2, 3. Ya kan?
0: Ada paket-paketnya mau dijelasin yuk.
1: Katanya ada paket ini ya, buy one get one ya?
0: Iya ada, kayak karaoke berapa jam dapat?
1: Dapat berapa jam?
0: Berapa jam gitu?
1: Oh, oke, okay. Beli makan dapat minum.
0: Gitu.
1: Ada paket.
0: Dapat voucher sih untuk next visit gitu.
1: Kamu biasanya room berapa?
0: Aku ya.
1: Room only ya?
0: Room ada, room yang ada kamarnya di dalam, kamar mandi.
1: Oh, kamar mandi. Kok kayak paham banget gitu ya. Oh iya iya iya iya ya. Oke, okay. Itulah tempat-tempat wisata sebenarnya banyak ya. Mm-hmm. Kalau misalnya Ayu udah bosan banget sama teman-teman itu, cobalah Maldives.
0: Ada sih satu temen aku yang pernah ke Maldives dan itu ya kayak nyenengin banget, tapi kayak bosen sih kalau menurut aku ya.
1: Kok aku belum
0: memang
1: pernah punya
0: harus,
1: temen yang ke Maldives ya?
0: Harus kayak ramean gitu lah kalau ke Maldives menurut aku ya.
1: Oh.
0: Karena kan diantah berantah, jadi kalau cuma 1, 2, 3 orang tuh kayak krik-krik gitu. Jadi
1: kok dia gak ngajak kamu?
0: Ya karena gak mungkin dia tahu lah kapasitasku kan gitu. Aku tuh orangnya ya ora apa-apa ngono lho. Aku kayak ya nek ono ke ono, nek ora ya ora apa-apa, aku ngomong ngaku ora
1: ono. Ocean view udah bangga.
0: Iya makanya aku kerembang loh sebenarnya. Untung mamahku ya seneng. Coba mamahku ke aing-aing kayak mama-mama Leo. Karena aku yang pusing. Untung ki seneng. Jadi ya.
1: Iya.
0: Atau kamu coba ke Rembang ya. Ayu, oh Rembang itu ternyata
1: Rembang
0: okay.
1: Ada apa?
0: Ada pantai yang okay kemarin.
1: Pantai apa namanya? Kartini.
0: Bukan, enggak jauh dari Pati. Jadi kayak baru keluar Pati, baru mau masuk Rembang itu ada satu pantai yang itu ditata rapi, ada kayak pinusnya gitu. Terus udah rame aja gitu.
1: Oh, aku pernah ke sana.
0: Apa namanya?
1: Yang ada pinus ya, bukan deh. Aku pohon kopior waktu itu.
0: Iya, makanya kamu otaknya utuh.
1: Ya udah, sebenarnya banyak tempat-tempat wisata tapi mungkin kamu belum explore aja ya.
0: Iya. Atau mungkin juga kamu Jogja sama Balinya belum terlalu explore you.
1: Iya, Jogjanya cuma Malioboro.
0: Iya.
1: Padahal di Jogja di Gunung Kidul itu kan wah.
0: Iya. Kamu Balinya jangan-jangan cuma bandara.
1: Habis itu pulang.
0: Jangan dong, kamu masih tiap saat tuh nambah lah. Jogja sama Bali tuh tiap satu ada aja tempat baru. Ada tempat baru tuh gak ada habisnya, serius. Okay. Jadi kamu lebih butuh explore aja.
1: Iya, gitu ya, Ayu ya.
0: Oke, dah yuk.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
3: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo, Miss. Ada yang bisa saya bantu?

0: makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mangko? But apa ya?
1: Walah, bukan mangko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya Wingko Babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka Wingko Babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya Wingko Babat.

Jam 2 teman Pro 2 ya, ini jam-jam rawan. Jadi buat kamu ini kan yang kuliah masih libur nih kebanyakan. Aku jadi mau nyemangatin dulu kamu yang bekerja di siang hari ini. Karena di jam 2 itu jam-jam rawan ngantuk, soalnya kan habis makan siang, terus ngadepin komputer atau laptop ataupun kerjaan apapun itu hawanya pasti ngantuk. Oh iya teman Pro 2, kamu tuh pernah denger gak ini apa namanya, musisi bilang baru aja rilis mixtape. Ini jangan dikira itu tuh album ya, ini beda teman Pro 2. Ya walaupun sama-sama isinya tuh kumpulan lagu, itu tuh konsepnya beda sebenarnya. Jadi aku mau kasih tahu dulu nih sejarahnya sebenarnya. Mixtape itu sebenarnya kumpulan lagu yang direkam pakai kaset pita dulunya, terus populer di budaya hip hop New York tahun 70-an. Dan waktu itu DJ-DJ itu ngerekam penampilan mereka, habis itu tuh dibagiin tuh ke komunitasnya, atau ya pokoknya dibagi-bagiin sebagai salah satu media promosinya. Nah sekarang ini istilah mixtape ini masih dipakai juga di platform digital, tapi bedanya proyek ini tuh sekarang biasanya lebih bebas dibandingin album. Jadi musisi tuh bisa eksperimen tuh dari genrenya gimana, habis itu gaya yang dibawa apa tuh bisa lebih dieksplor lagi, bisa eksperimen lagi, atau konsep baru tanpa harus terlalu mikirin strategi pemasarannya. Bahkan ini banyak musisi tuh juga kayak Drake atau Chance the Rapper atau juga J. Cole, ini mulai dikenal luas lewat mixtape sebelum mereka tuh ngerilis album resmi. Ya walaupun sekarang ini batas antara mixtape sama album ini makin tipis, banyak loh sebenarnya musisi itu tetap mempertahankan istilah ini sebagai simbol kebebasan buat berkarya lagi. Dan kadang tuh karya yang terbaik tuh ya justru lahir waktu musisi itu gak terlalu dibatasin soal aturan atau ekspektasi orang. Jadi kalau lihat ada artis favorit kamu tuh ya ngerilis mixtape, bisa jadi itu momen mereka tuh nunjukin sisi paling kreatif dan paling jujur dari karya mereka, teman berdua. 1, 2, 3.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Buat kamu fansnya Marvel, ini film terbarunya Spider-Man Brand New Day yang dibintangin sama Tom Holland dan juga Zendaya ini langsung nancep gas di akhir pekan kemarin di pembukaannya di Amerika Utara. Jadi dalam sehari aja ini pertamanya penayangan termasuk preview di hari Kamis, film ini berhasil dapetin pendapatan sekitar 168 juta US dollar dari lebih 4.400 layar bioskop. Ini bahkan penayangan perdananya di hari Kamis ini sejak Kamis kemarin ya, ini nyetak 72 juta US dollar sekaligus juga pecahin rekor pembukaan yang sebelumnya itu dipegang sama Avengers Endgame. Film ini juga diproyeksiin bisa tembus pendapatan sekitar 325 juta US dollar di akhir pekan pembukaannya. Selain itu, penampilan Tom Holland di film ini juga dapetin banyak pujian dari para kritikus yang bilang aktingnya itu sebagai salah satu yang terbaik sepanjang memerankan Spider-Man. Ini emang paling oke sih kalau teman Pro 2 ya. Dan kalau melihat antusiasme penonton sejauh ini, Spider-Man emang masih jadi salah satu karakter superhero yang paling disayang sama fansnya Marvel. Tinggal kita tunggu aja nih, apakah film ini benar-benar bisa cetak sejarah baru dan nyamain atau bahkan ngelewatin rekor-rekor besar yang pernah dibikin sama Marvel. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum nonton Spider-Man ini jangan terlalu berekspektasi bakal seperti film superhero kebanyakan ya. Soal ini lebih mengangkat sisi lain, sisi ketika Spider-Man ini merintis lagi dari nol. Jadi kayak lebih banyak dramanya kalau kata aku ya.

Masih dari filmnya Marvel teman Pro 2, tapi ini kayaknya filmnya masih lama sih. Walaupun masih lama, ini kalau nggak salah setelah Secret Wars mungkin. Tapi konspirasinya udah mulai banyak juga. Ini salah satunya ada aktris Samara Weaving yang dikabarin bakal gabung barengan MCU sebagai Emma Frost di film reboot X-Men. Jadi kalau katanya Deadline nih ya, Samara ini berhasil ya memikat Marvel gitu ya. Lewat proses audisi yang panjang banget. Dan walaupun gitu sampai sekarang masih belum ada konfirmasi yang resmi ya dari Marvelnya juga ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih belum familiar Emma Frost itu siapa. Jadi Emma Frost ini adalah salah satu karakter ikonik di dunia X-Men. Dia tuh punya kemampuan telepati, habis itu juga bisa ngerubah tubuhnya jadi berlian. Karakter ini sebelumnya pernah juga muncul di film X-Men First Class di tahun 2011. Dan ya kalau di film selanjutnya itu dia dikabarkan udah meninggoy ya. Tapi gak tahu nanti ini di film rebootnya X-Men bakal gimana ceritanya. Dan kalau rumor ini bener, Samara bakal jadi aktor pertama yang dikaitin sama proyek reboot X-Men nih. Bahkan reboot ini disebut-sebut bakal jadi bagian penting dari fase terbaru MCU setelah Avengers Secret Wars. Dan rumor lainnya ini ada kemunculan para mutan yang juga diprediksi bakal dikenalin lewat film Spider-Man Brand New Day. Ini cuma ya kemarin sih terakhir satu doang sih. Aku pengen sebutin namanya cuman aduh, takut spoiler. Malah emang masih sebatas rumor sih teman Pro 2. Kabar ini juga tapi udah bikin banyak fansnya Marvel itu penasaran. Jadi tinggal kita tunggu aja nih pengumuman resminya. Dan kalau beneran kejadian nih, kayaknya eranya mutan di MCU ini bakal jadi salah satu babak baru yang paling ditunggu-tunggu fansnya Marvel, apalagi yang udah bangkotan-bangkotan teman Pro 2 ya.

Selama Pro 2, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludolf Ann Jan Wilsluit van de Bilt, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi cuaca untuk Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam nanti bareng prakirawan kita, Rani. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Selamat sore para pendengar.
2: Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya di sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang bersifat lokal yang berpotensi terjadi tidak merata terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yifri.
0: Terima kasih informasinya, selamat kembali bertugas. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita lanjut lagi santai siangnya.

0: Waktu menunjukkan pukul 14 lebih 49 menit. Ini waktunya Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang Taman Berdua. Habis ini tuh kamu bakal ditemenin sama Petra Julia yang nemenin kamu di sore ceria yang pastinya bakal bikin sore kamu tuh nanti makin berwarna lagi. Ya, semoga hari-hari kamu tuh selalu berwarna lah ya, walaupun enggak cuman sore aja. Tapi dari pagi sampai malam, karena ada kita-kita nih penyiar Pro 2 yang selalu nemenin kamu. Yaudah Jeffrey Araska, ini udah jam 3, waktunya pamit dulu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: 103.3 FM Pro 2 Reris Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Fitra Julia untuk edisi Selasa sore 4 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI bukan ancaman bagi seniman Indonesia. Teknologi justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas karya budaya. Yang mengatakan sentuhan manusia tetap menjadi unsur

0: Terutama dalam proses berkarya, karena itu Fadli berkeyakinan AI tidak akan menggantikan kreativitas para seniman. Menurut Fadli, para pelaku seni tidak perlu bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi. Artificial Intelligence justru dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses kreatif di berbagai bidang seni dan budaya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah memastikan pemenuhan hak seluruh korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tetap dikawal hingga tuntas. Pemerintah juga melanjutkan dukungan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Berdasarkan data sementara, 234 korban telah dievakuasi, sebanyak 229 korban dinyatakan selamat, sedangkan 5 korban lainnya meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang. Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar penanganan korban berlangsung terpadu dan efektif.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, sebanyak 156.356 pelanggan lanjut usia atau lansia memanfaatkan program tarif reduksi sebesar 20% untuk perjalanan kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daup 4 Semarang selama Januari hingga Juni 2026. Tingginya angka tersebut menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan sekaligus kepercayaan masyarakat lansia terhadap moda transportasi kereta api. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan program tarif reduksi merupakan bentuk kepedulian KAI kepada pelanggan berusia 60 tahun ke atas. Melalui program ini, lansia dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna bareng Fira Julia. 5,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia, teman Pro 2. Dan aku lihat dari dalam studio di Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, teman Pro 2 Semarang, sore hari ini lumayan adem sih. Pas banget buat nemenin perjalanan pulang kamu, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang udah lagi santai-santai di rumah aja, di kosan, di kampus, di kantor, beberes, atau yang masih beraktivitas di luar, dimanapun kamu berada, pastikan kamu tetap stay tune bareng aku ya, sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Dan bakal ada obrolan seru, informasi yang relate buat kamu juga, teman Pro 2. Dan pastinya musik-musik asik dan tentunya narasumber yang inspiratif, hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Kalau kemarin aku udah infoin ya teman Pro 2, salah satu tempat rawan kekeringan di kota Semarang adalah kelurahan yang ada di Tembalang teman Pro 2. Salah satunya adalah Rawasari dan teman Pro 2 ya. Dan musim kemarin ini sudah mulai terasa ya, nggak cuma cuacanya yang makin panas, tapi beberapa warga juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih nih, yang dialami warga Rawasari Tembalang teman Pro 2, tepatnya di RT 04 RW 03. Air yang tersedia sekarang tuh terlihat keruh, jadi kurang layak dipakai buat konsumsi harian, kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, cuci, ya, dan juga MCK teman Pro 2. Bahkan tuh warga ya harus menyaring air secara manual menggunakan kain atau pakaian sebelum dipakai. Tapi dengan kondisi ini hasilnya masih belum maksimal karena kotoran di dalam air masih ikut ke bawah teman Pro 2. Dan gak cuma itu, warga berharap ada bantuan tandon air yang lebih layak untuk menampung pasokan air bersih selama musim kemarau berlangsung ya. Dan kabar baiknya, setelah menerima laporan dari warga teman Pro 2 ya, BPBD Kota Semarang langsung bergerak nih ya, bergerak cepat. Mereka mengecek lokasi dan menyalurkan bantuan berupa satu tandon berkapasitas 1.200 liter sekaligus melakukan dropping air bersih ke wilayah ini. Dan semoga bantuan ini bisa ngebantu memenuhi kebutuhan air masyarakat ya teman Pro 2 ya, selama musim kemarau. Nah buat kamu yang mungkin daerah kamu mengalami kesulitan air ya, mulai hemat air dari sekarang. Jangan tunggu sampai air susah didapat, karena setiap tetes air itu berharga teman Pro 2. Kalau tidak, kamu langsung lapor aja ke BPBD Kota Semarang.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Jauhi narkoba, deketin pro 2, teman pro 2 ya. Pokoknya jangan sampai deh kamu deket sama narkoba yang namanya obat terlarang itu. Karena baru aja teman pro 2 ya, modus peredaran narkoba tuh ternyata makin nekat dan kreatif aja sih menurut aku ya. Kali ini ya, sabu diduga disembunyikan di dalam botol permen supaya gak gampang dicurigai. Ini yang ngebawa seorang pria berinisial DM, 38 tahun, warga Pringapus, Kabupaten Semarang, yang diamankan tim Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah ya. DM yang bekerja sebagai kondektur bus antar kota diduga ngebawa sekaligus mengedarkan narkotika jenis sabu ini menggunakan bus jurusan Magetan Cilengsi, teman Prodo. Wah, nekat banget nih si abang ya. Penangkapan dilakukan di gerbang tol Banyumanik Semarang setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Berbekal laporan tersebut, petugas berkoordinasi dengan personil PJR Ditlantas Polda Jateng dan juga Jasa Marga ya, untuk melakukan pengawasan terhadap bus yang dicurigai. Jadi itu bus udah diintai, teman Prodo. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas akhirnya menemukan satu paket sabu seberat 3,77 gram yang disembunyikan di dalam botol permen merek adalah gitu kan, yang disimpan di tas ransel milik tersangka ini. Dan hasil pemeriksaan awal, tersangka ngaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria berinisial A yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO ya. So, kalau peredaran narkoba ini bisa terjadi dengan berbagai modus ya teman pro 2 ya, jadi jangan pernah deh tergoda untuk mencoba, apalagi menjadi bagian dari jaringan narkoba. Duh, amit-amit jangan sampai ya. Kalau kamu menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar kamu, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Ya, ingat, katakan tidak pada narkoba.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih, di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
2: Oke, ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang di mana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial, ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna ya. Kemudian juga selain itu kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis, sebagai tim medis ketika ada entah Dies Natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
1: Mindy mau nambahin mungkin kurang lebih?
3: Boleh-boleh kak. Nah jadi selain itu kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako kak. Jadi teman-teman pengurusnya ini selalu ada shiftnya buat standby di Mako. Jadi lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita gak tahu ada musibah kecelakaan gitu kak. Nah jadi dari warga sekitar UNES itu nanti callingnya ke KSR PMI UNES kak. Karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
1: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya justru ya.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo.
1: Miss Kepo, bukan seberang kepo. Teman berdua, kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan Melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengar musik, ngobrol atau jalan sebentar, karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang? Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat. Emang habis maraton di mana sih?

bicara soal Semarang, teman Broadway, yang menurut aku tuh Semarang kota yang kaya akan keberagaman budaya, suku, ras yang terlihat dari perpaduan suku Jawa, Tionghoa, Arab, Melayu, semuanya tuh ada tumpuk blek di sini, teman Broadway. Ya, kehidupan multikultural ini ngebentuk harmoni sosial yang kuat serta warisan tradisi yang unik. Ya, contohnya nih, ya kawasan multietnik bersejarah kalau di sini tuh di Kampung Pecinan situ, teman Broadway. Jadi di situ tuh ada pusat komunitas Tionghoa juga dengan bangunan lama dan kelenteng tua seperti Tai Kak sih, teman Broadway. Ada juga Kampung Kauman, kawasan historis tempat perkembangan awal syiar Islam di Semarang. Ada juga Kampung Melayu, wilayah tempat tinggal pedagang Melayu tempo dulu yang berdampingan dengan tempat ibadah lintas agama. Dan Kota Lama, ini juga kawasan peninggalan kolonial Belanda yang dijuluki Little Netherlands. Jadi di sini tuh kompak banget, teman Broadway. Ya, pokoknya kalau jalan-jalan ke Semarang tuh, wah, disajikan dengan beragam budaya, etnis. Wah, pokoknya seru deh.

0: 102,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

dengan keragaman budayanya, kuliner di Kota Semarang juga sangat beragam dan ikonik banget ya. Ada lumpia Semarang, tahu gimbap, babat gongso. Jadi perpaduan rasa manis, gurih, bumbu rempah yang kuat menjadikan makanan khas dari ibu kota Jawa Tengah ini selalu dicari oleh wisatawan. Kenapa sih dari tadi Fitra kok ngobrolin soal Semarang, Semarang, Semarang? Karena kotaku tercinta ini teman Pro 2 bakal bahas selengkapnya nanti di jam 5:30 ya, Semarang dari perspektif generasi muda, budaya yang relevan dan juga inovatif. Nanti aku gak sendiri karena teman-teman dari Denok Kota Semarang 2026 juga nemenin aku di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah sounding ke kamu, ya aku gak sendiri di studio kali ini. Karena sore hari ini udah ada yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Kalau kamu join di live TikTok kita at Pro 2 SMG, ya udah ada teman-teman dari Denok Kota Semarang nih, Denok Kenangan Kota Semarang. Dan mereka ini adalah juara 3 Denok Kenangan Kota Semarang 2026. Langsung aja yuk kita sapa, ada Denok Kiara dengan Kiara Ayu Bening Pambayun, juara 3 Denok Kota Semarang 2026. Dan juga ada Kenang Irfan Nur Rahyan Irfan Aldana, juara 3 Kenang Kota Semarang 2026. Boleh disapa?
1: Halo Sobat Pro 2,
2: selamat sore.
0: Sore, kita namanya teman Pro 2 ya. Oke, ini kita ngobrolin sore hari ini Semarang dari perspektif generasi muda, budaya yang relevan dan inovatif. Nah, tadi aku juga ngobrolin soal Semarang yang kaya akan keragaman budaya, suku dan ras ya. Terlihat dari perpaduan kayak suku Jawa, Tionghoa, Arab, Melayu ada di sini, ada di Semarang. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas hal ini, aku mau ngucapin selamat atas prestasinya.
1: Terima kasih
2: banyak.
0: Sebagai juara 3 Denok Kenang ya di tahun ini 2026. Nah, bisa diceritain sedikit enggak perjalanan kalian akhirnya bisa meraih gelar ini? Mungkin siapa dulu, Kenang Irfan atau Denok Kiara?
2: Mungkin sesuai dengan nama Denok Kenang kali ya.
0: Oh, iya,
2: jadi
0: boleh.
2: Mulai dari Denoknya dulu.
0: Oke, Denoknya dulu.
1: Iya, baik. Saya mau sharing-sharing nih sama teman Pro 2. Nah, untuk perjalanan atau bagaimana sih akhirnya kami alhamdulillahnya mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Denok Kenang Kota Semarang ini, tentunya melalui beberapa proses ya. Yang pertama itu kami mengikuti audisi. Audisinya itu melakukan tes secara tertulis seperti itu, juga melakukan wawancara baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian kami juga menjalani penilaian catwalk. Lalu dilanjut ketika kami sudah menyandang gelar sebagai finalis di Denok Kenang Kota Semarang, selanjutnya kami menjalani proses karantina. Mungkin dari Kenang Irfan ada yang mau diceritakan.
2: Untuk dari Denok sendiri bercerita mengenai proses berjalannya bagaimana kita bisa di audisi dan juga hingga menjadi bagian dari Denok Kenang. Kalau untuk saya sendiri, mungkin saya akan bercerita bagaimana saya ketika saya menjadi Denok Kenang, atau mungkin perjalanan saya menjadi Denok Kenang lebih seperti motivasi. Kenapa alasan saya menjadi Denok Kenang itu ketika saya pertama kali pernah melihat langsung bagaimana Denok Kenang itu ada di dalam masyarakat. Itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa, di mana mereka terlihat sangat-sangat keren banget. Dan saya juga pengen banget gitu jadi bagian dari mereka. Dan akhirnya saya mencoba untuk mengikuti audisi Denok Kenang, dan alhamdulillahnya bisa menjadi juara 3 Kenang Kota Semarang.
0: Itu dia perjalanannya teman Pro 2. Jadi prosesnya panjang banget ya. Nah, buat teman-teman yang gabung di live TikTok kita, mungkin ada yang nanya, boleh ya nanti bisa dijawab sama Denok Kiara dan juga Kenang Irfan. Itu tadi perjalanannya. Tapi sayangnya itu waktu itu banyak banget. Ada berapa sih?
2: Wah, untuk saingannya kurang lebih itu ada 170 orang. Itu udah campur Denok sama Kenangnya juga.
0: Wow, saingannya luar biasa, bisa mengalahkan dari 200 sekian akhirnya juara 3. Itu merupakan sebuah, menurut aku, prestasi yang sangat bagus juga sih, gitu kan. Oke, banyak yang mengira Denok Kenang itu mungkin hanya sebagai ajang kontes saja ya, mungkin ajang kontes kecantikan seperti pigeon kayak gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih peran Denok Kenang sendiri gitu untuk melestarikan budaya Kota Semarang?
2: Nah, mohon izin untuk menjawab Kak. Jadi mungkin dari beberapa persepsi masyarakat yang saya ketahui itu, Denok Kenang tuh hanya mejeng aja. Nah, pada aslinya itu Denok Kenang itu adalah salah satu cara beberapa representasi masyarakat atau remaja untuk melestarikan budaya, di mana Denok Kenang memiliki banyak sekali atau mungkin beberapa program kerja yang berguna untuk meningkatkan atau melestarikan budaya. Dan mungkin nanti ada salah satu program kerja dari Denok Kenang kita yang akan muncul mungkin di sekitaran bulan September-November. Mungkin kalian nanti bisa tunggu aja. Jadi jangan lupa buat ikut program kita.
0: Iya, kepo-kepo dong Instagramnya. Oke, kalau kayaknya mau ditambahin lagi?
1: Iya, mungkin benar ya, ada benarnya kalau misalnya banyak sekali persepsi kalau Deno Kenang ini hanya mejeng aja, hanya figuran seperti itu. Tapi lebih daripada itu, saya melihatnya Deno Kenang ini sebagai mungkin perpanjangan tangan dari khususnya Disbudpar, yang mana kami ini sebagai generasi muda lebih mudah reach out sasaran-sasaran Gen Z. Contohnya kalau kami sebagai Gen Z dan teman-teman Gen Z lainnya ini kan aktif bersosial media.
0: Betul.
1: Lebih aktif bersosial media daripada misalnya membaca surat kabar. Maka dari itu, dari situlah kami menjadikan sosial media ini sebagai media untuk menceritakan atau menjelaskan apa-apa sih yang sebenarnya itu ada di Kota Semarang namun belum banyak disorot seperti itu. Jadi kami juga menerbitkan atau membuat beberapa konten-konten terkait dengan hal tersebut.
0: Oke, jadi memang sekarang lebih ke sosial media ya, karena memang Gen Z sekarang kan mainnya teknologi gitu kan. Betul. Jadi harus ngikutin juga. Oke, menarik teman Pro 2. Tapi selama mengikuti proses pemilihan yang akhirnya mengantarkan kalian menjadi juara gitu, pelajaran atau pengalaman apa yang paling berkesan yang kalian dapat?
2: Kalau untuk dari saya sendiri, pengalaman yang paling berkesan menurut saya itu jangan mudah menyerah. Karena ketika menjalani audisi, karantina dan peran karantina, itu ada beberapa momen atau kondisi di mana kita ngerasa udah kayaknya kita udah gak kuat dan gak bisa ngelanjutin. Tapi di titik itu tuh adalah salah satu cara kita yang harusnya kita itu untuk melangkah maju, untuk tetap selalu on track, di mana kita nggak boleh sama sekali geser ataupun berhenti. Jadi mau nggak mau harus tetap maju, jangan mau menyerah seperti itu kak.
0: Oke, nanggung aja ya, udah setengah jalan masa harus menyerah gitu. Benar. Kan harus tetap semangat gitu. Kalau Dena,
1: kalau dari saya mungkin selain jangan cepat menyerah, itu juga cepat mudah beradaptasi, karena terkadang banyak sekali situasi-situasi kondisi di mana itu di luar dari plan.
0: Gitu.
1: Kondisi lapangan, kondisi A sampai Z itu kan kadang-kadang di luar dari plan. Disitulah kami belajar untuk cepat tanggap, cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan gitu.
0: Okay. Itu tadi ya mengenal sedikit Deno Kenang gitu kan, dari Kenang Irfan dan juga Deno Kiara, prosesnya seperti apa itu tadi teman Prodo udah dijelasin. Jadi dari ratusan peserta gitu kan banyak banget gitu yang harus dilalui. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya yang relevan dan inovatif era digital ya, bareng sama mereka berdua. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Putri Julia dan juga ada Deno Kiara dan juga Kenang Irfan. Ini sebelum aku share ke Deno Kiara dan juga Kenang Irfan, ini ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2, nanti bisa dijawab ya. Tapi kita juga pengen tahu, nah anak muda kan identik dengan media sosial ya, yes, dan juga tren digital. Nah gimana cara mengenalkan budaya Semarang nih agar tetap menarik di era sekarang versi dari kalian sendiri?
1: Nah, untuk versi dari kami sendiri, salah satu cara kami memperkenalkan budaya kota Semarang melalui media sosial yaitu yang pertama melalui Instagram, Kak.
0: Yeah.
1: Seperti contohnya, gimana sih cara kita mempromosikan salah satu tempat menarik di Semarang dengan cara menjadikan tempat itu seperti tempat yang Instagramable.
0: Okay.
1: Mungkin seperti ketika kita berwisata, nggak mungkin dong kita pulang tanpa foto. Dan itu udah pasti dilakuin sama generasi muda. Dan itu mungkin salah satu cara kita untuk mempromosikan secara media sosial dan juga melakukan promosi dengan video reels yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman Denok Kenang yang lainnya juga.
0: Oke.
1: Karena program kerja Denok Kenang pada tahun ini itu berfokus pada media sosial, di mana kita ingin lebih memperkenalkan Semarang kepada khalayak luas melalui media sosial dengan pembuatan video-video yang memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Semarang dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada.
0: Oke, jadi video-video yang menarik dibuat buat menarik minat anak muda gitu kan.
1: Benar.
0: Apalagi
1: sekali
0: sekarang mereka tuh lebih milih yang Instagramable gitu kan. Nah, Deno Kiara nih, ada yang mau ditambahin gak?
2: Mungkin kurang lebih sama ya yang disampaikan sama Kenang Irfan. Karena kita ini balik lagi sebagai Gen Z itu aktif sekali dalam bersosial media, jadi kami juga melakukan promosi melalui sosial media itu sendiri. Jadi kami sebagai Deno Kenang sendiri juga ikut turut serta berpartisipasi dalam beberapa acara-acara kebudayaan yang juga disediakan dan difasilitasi oleh Disbudpar. Seperti itu, misalnya contohnya kemarin ada pagelaran wayang orang di Ngesti Pandowo. Yeah. Kami dari Deno Kenang juga beberapa ikut turut hadir, ikut turut meramaikan. Selain itu kami juga membuat konten terkait dengan acara-acara tersebut. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan gitu. Siapa tahu barangkali ada masyarakat Semarang atau pendatang baru dari Semarang atau sekedar orang yang lewat reelsnya, video-video terkait dengan budaya-budaya Semarang dan kemudian tertarik seperti itu.
0: Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ini juga ada yang say hello David Asra, semangat.
1: Halo David.
0: Sama siapa nih? Azra. Azra. Oke, ini ada yang nanya juga dari Cheese apa nih namanya, aduh gak kelihatan, pokoknya dari Cheese Gelore ya kelihatannya. Kira-kira tempat wisata apa sih yang punya potensi besar dan baru di Semarang?
1: Salah satu tempat wisata yang baru dan juga memiliki potensi besar, mungkin ini lebih ke hidden gem ya. Ini ada salah satu wisata di daerah Semarang atas, itu namanya wisata Desa Wisata Kandri, di mana desa wisata itu memiliki banyak sekali keunikan, terutama di keunikan alamnya yang sangat-sangat indah dan juga asri. Dimana kan mungkin ketika kita di Semarang bawah kita ngerasain stres, panas dan juga bener-bener kota yang crowded banget, tapi ketika kita pindah ke Semarang atas itu rasanya udah bener-bener beda, dimana kita ngerasain yang namanya stres tuh hilang dan enak banget.
0: Wow,
2: karena udaranya yang sejuk, alam-alam.
0: Oh bener, iya benar, karena Semarang konturnya ada Semarang atas, Semarang bawah. Ya. Kalau Semarang atas lebih ada, Semarang bawah jangan ditanya, mataharinya ada 3.
2: Mallnya banyak.
0: Banyak. Oke, ini lanjut nih, ada yang juga dari Yanti Yanto, salam kenal kagum Denok Kiara kalian Kenang Irfan. Ini dapat salam nih.
1: Salam kenal.
0: Ada juga nih yang nanya nih, saya Panggalih ya, buat adik-adik angkatan 2026, kenapa kita harus aware sama budaya Semarangan di era modern kini? Bisa dijawab.
1: Mungkin dari saya terlebih dahulu, alasan kenapa kita harus aware terhadap budaya kota Semarang, karena budaya kota Semarang adalah yang menjadikan Semarang hingga saat ini, dimana Semarang terkenal dengan kota multikultural. Karena Semarang memiliki banyak sekali etnis, dimana ketika kita mungkin tidak memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Semarang lebih lanjut, apa yang bakal terjadi? Mungkin bisa saja Semarang sudah tidak punya identitas, karena Semarang memiliki salah satu identitas yaitu Warak Ngendok. Dan itu merupakan salah satu akulturasi budaya yang harus kita jaga karena itu merupakan salah satu simbol atau sejarah lahirnya Semarang, seperti itu.
2: Benar banget. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, sesederhana ya kalau bukan kita siapa lagi?
0: Gitu. Iya, kalau bukan anak muda yang sekarang-sekarang, anak muda Semarang siapa lagi? Benar. Gitu untuk melestarikannya. Ini ada yang nanya, selain dari TikTok teman Pro 2, kita juga ada nih yang dari WhatsApp nih ya. Kak, menurut Deno Kenang, gimana sih caranya bikin anak muda mau lebih kenal dan bangga sama budaya Semarang tanpa merasa itu kuno atau membosankan, dari Ayla?
1: Oke, bagaimana cara kita menyikapi kebudayaan agar tidak terlalu terasa kuno? Yang pertama, kita menganggap bahwa budaya itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita malu untuk menggunakan atau memamerkan. Akan tetapi budaya adalah salah satu hal yang harus kita banggakan. Seperti contohnya, orang biasanya ketika memakai batik itu asumsinya adalah ini baju cuma buat kondangan atau mungkin cuma buat acara-acara formal. Yang padahal batik itu adalah salah satu ciri khas orang Indonesia yang harus selalu dikembangkan. Dan mungkin salah satu cara untuk dari saya pribadi, cara lebih memperkenalkan budaya agar tidak merasa kuno atau malu, itu mungkin mulai melihat video-video kebudayaan. Karena kita harus mendapatkan interest terlebih dahulu, baru mulai kita bisa lebih mudah untuk mengenal budaya dan meramaikan budaya serta melestarikan budaya.
0: Oke, Deno Kiara, ada tanggapannya?
2: Ya mungkin kurang lebih sama ya. Kalau dari saya, bagaimana sih caranya generasi muda ini tidak malu untuk menampilkan budaya gitu, tidak dicap ah kuno atau sebagainya. Menurut saya, generasi muda ini sangat suka dengan hal-hal sentuhan baru yang pada dasarnya sebenarnya itu memang sudah ada. Hanya saja mungkin belum dikulik lebih dalam atau diberi sentuhan-sentuhan baru. Misalnya kami menghadirkan fun fact-fun fact, atau tadi seperti yang sudah disampaikan Kenang Irfan, kami menyampaikan bahwa sebenarnya ada loh desa wisata yang hidden gem yang mungkin belum banyak orang tahu, seperti itu. Jadi saya melihat fenomena yang ada itu generasi muda ini sebenarnya suka dengan hal baru. Maka dari itu kebudayaan-kebudayaan ini harus diberi sentuhan-sentuhan baru atau diberi fakta-fakta unik baru, seperti itu.
0: Oke, itu tuh Ayla, semoga terjawab ya pertanyaannya, puas ya sama jawabannya dari Kenang Irfan dan juga Deno Kiara. Ada lagi nih yang tanya nih, Andreas, kalau teman Pro 2 ya cuma punya waktu sehari buat keliling Semarang, 3 tempat atau budaya khas apa yang wajib dikunjungi dan kenapa?
1: 3 budaya yang khas mungkin harus banget dikunjungin ke kota Semarang. Mungkin kalau misal saya menempatkan diri sebagai turis nih, dan saya pertama kali datang ke Semarang melalui kereta api, itu kita turun di stasiun Tawang, kita bisa berjalan sedikit ke kota lama dan menikmati daerah situ. Karena di kota lama itu termasuk salah satu wilayah sejarah yang besar banget. Karena di kota lama kita punya bangunan-bangunan yang kuno dan juga berbagai macam kuliner yang enak-enak. Lalu setelah itu kita bisa pergi ke Kampung Kulitan. Di sana kita bisa mempelajari mengenai arsitektur-arsitektur rumah khas Semarang yang mungkin sudah tidak banyak ada di Semarang. Okay. Seperti itu.
0: Jadi dalam sehari 3 tempat itu mungkin bisa didatengin gitu kan. Oke. Kiara,
2: Kalau dari saya mungkin
0: cewek
2: saya
0: lebih lebih instagramable nih, cari tempat-tempatnya.
2: Iya,
0: nih.
2: Mungkin saya juga lebih melihat background atau bagaimana turis ini. Mungkin kalau asal turis ini dari daerah pesisir, berarti kami lebih mengarahkan mungkin ke Semarang atas, supaya yang memiliki pemandangan-pemandangan sejuk seperti itu. Mungkin ke tadi yang sudah disampaikan ke desa desa Kandri, seperti itu, atau juga ke Desa Wonolopo yang berada di Semarang atas. Kalau memang wisatawan ini atau turis ini memang tertarik dengan historical building, tentu saja kami akan mengarahkan ke Kota Lama, ke Lawang Sewu, mungkin juga ke Sampokong, seperti itu. Kalau mungkin mau berwisata kuliner juga di tempat-tempat tersebut tersedia wisata kuliner khas Semarang.
0: Jadi banyak spot-spot sih sebenarnya, tergantung temanya pengen yang apa. Gitu kan. Jadi ada gitu. Kalau mau yang adem-adem, Semarang atas. Gitu kan, buat kamu daerah pesisir, ah udah kebanyakan di pantai, ini Semarang atas aja. Iya gitu kan. Yang mau bersejarah ada di Kota Lama gitu kan.
1: Oh iya Kak, dan juga di Semarang itu punya Chinatown yang gak kalah bagus sama Singapura. Salah satu daerah pecinan, di sana itu banyak sekali kelenteng, makanannya enak dan juga tempatnya instagramable. Di sana kalian bisa mempelajari mengenai historical Semarang, asal usul Semarang, di mana ketika salah satu kaisar terkenal di Cina yang pernah datang Semarang, dan salah satu pertama kali tempat yang ditempati ada di daerah Pecinan, karena di daerah Pecinan itu selain tempat itu historical, tempat itu juga sangat instagramable karena punya banyak sekali bangunan-bangunan yang bersejarah banget.
0: Oh iya, benar banget, di Chinatown itu juga kalau agak bergeser dikit di Pasar Johar ada Kampung Kauman gitu, nah, kan, gitu kan. Jadi Arab, Cina ada di situ semua, teman-teman.
2: Pusat belanja.
0: Pusat belanja gitu kan, kulineran juga ada di situ. Menarik sih teman Pro 2 ya. Seru gitu. Tapi menurut kalian berdua, inovasi seperti apa yang bisa dilakukan agar budaya lokal nih enggak kalah dengan budaya luar yang mungkin bermunculan di media sosial? Kan kita kan harus juga bisa go internasional nih ya, dari daerah ke internasional. Nah, inovasi apa sih yang seperti kalian inginkan nantinya?
1: Nah, salah satu inovasi yang mungkin bisa kami inginkan atau kami sarankan yaitu kolaborasi, di mana kita bisa mengkolaborasikan budaya-budaya yang ada dengan budaya-budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Karena mungkin banyak Gen Z yang merasa bahwa budaya Indonesia, terutama budaya Semarang, itu kuno banget. Dan mungkin itu bukanlah hal yang benar gitu loh, Kak. Jadi kita harus juga mengkolaborasikan dengan budaya baru agar tidak terasa kuno. Seperti contohnya, kita bisa melakukan tari Semarangan dengan sentuhan-sentuhan baru atau gerakan-gerakan baru, dan juga
0: lebih modern ya.
1: Nah, dan juga menggunakan lagu yang lebih modern. Seperti contohnya lagu Semarang yang kuno mungkin menggunakan gamelan, kita tambahkan dengan penggunaan-penggunaan alat musik lain agar terasa lebih hidup atau lebih modern seperti itu.
0: Oke, seru banget teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut ya. Masih ada satu sesi terakhir teman Pro 2. Kita juga pengen tahu sih harapan Kiara dan juga Irfan nih ya untuk masa depan budaya Kota Semarang seperti apa. Masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: terakhir teman Pro 2 masih ada Denok Kiara dan juga Kenang Irfan. Nih, setelah kalian menjadi Denok dan Kenang nih ya di tahun ini 2026, ada tidak program atau kontribusi yang ingin kalian lakukan untuk memperkenalkan budaya Semarang kepada masyarakat luas?
1: Kontribusi sudah pasti kita ada, dan untuk salah satu program seperti yang sudah kami sebutkan tadi, mungkin nanti kalian bisa nunggu banget nih programnya, karena ini program yang menghadirkan budaya-budaya dan juga program yang seru banget dan bisa kalian langsung tonton nih. Nah, untuk namanya mungkin akan kami spill di Instagram Denok Kenang, jadi tungguin terus ya.
0: Follow, makanya follow Denok Kenang Semarang.
2: Benar banget, sedikit nambahin terkait dengan program kerja yang terkait dengan program kerja kami yang akan launch ini. Kami juga turut mengundang partisipasi aktif dari masyarakat Kota Semarang maupun turis. Seperti itu. Jadi Pantengin terus.
0: Dalam waktu dekat ya pasti itu akan. Jadi kamu harus follow ya Instagramnya Denok Kenang Semarang teman Pro 2. Nanti di situ berbagai program dari teman-teman Denok Kenang ya itu akan ada di tahun ini. Gebrakannya seperti apa? Bener, pasti bener. Ada. Oke. Gimana nih cara sederhana yang bisa dilakukan teman Pro 2 di luar sana ya untuk ikut melestarikan budaya, apalagi budaya Kota Semarang nih, budaya daerah yang kita cintai.
1: Salah satu cara gampangnya untuk melestarikan budaya, jangan malu pakai batik, terutama batik khas Semarangan. Karena seperti yang kita tahu, walaupun orang Semarang, tapi mengenai batik Semarang itu masih minim banget soal pengetahuannya. Karena orang-orang mungkin sudah terbiasa pakai batik khas Solo maupun khas Jogja, walaupun dia aslinya orang Semarang. Nah, maka dari itu jangan malu menggunakan batik khas Semarang, karena batik khas Semarang juga gak kalah keren loh, terutama seperti batik yang kita pakai kali ini.
0: Itu ada gambar warna kendok loh.
1: Nah, bener banget nih Kak, keren banget nih motifnya.
0: Itu kalian desain sendiri atau gimana? Ada desainernya?
1: Untuk ini kami desain sendiri Kak. Mungkin tinggal model bajunya yang kami sesuaikan dengan pribadi masing-masing saja.
0: Cakep loh.
2: Jadi ini limited di dunia, cuman ada 30.
1: Yang pakai cuma angkatan kita doang.
0: Oh gitu. Tidak dijual bebas.
1: Tidak.
0: Tapi motifnya seperti ini loh teman Pro 2, salah satunya ya batik Semarangan ya. Itu di situ ada warak kendok juga, itu salah satu bentuk alkulturasi budaya yang ada di Kota Semarang. Denok Kiara, apa cara sederhana yang bisa dilakukan teman Pro 2 di luar sana sehari-hari? Ada, kalau tadi kan Irfan bilang pakai batik, kalau versi kamu?
2: Kalau saya juga selain memakai batik sebagai representasi gitu ya kan, orang melihat visual. Nah, saya balik lagi muter lagi di sosial media, karena penggunaan sosial media di Gen Z ini kan sangat melonjak tinggi ya. Jadi mungkin cara mudahnya hanyalah membuat atau sekedar menonton konten-konten yang terkait dengan budaya, kemudian juga kita share, repost seperti itu. Itu kan juga salah satu cara kecil dan cara mudah, kurang dari 1 menit ya bahkan, untuk like, share dan repost atau bahkan komen seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk kita mengeksplor budaya-budaya yang kita miliki seperti itu.
0: Itu tadi terjawab sudah teman Pro 2 ya, topik sore hari ini Semarang dari perspektif generasi muda, budaya yang relevan dan inovatif sudah terjawab sama Denok Kiara dan juga Kenang Irfan. Terima kasih banyak sudah setengah jam ngobrol, nggak kerasa ya, cepet banget gitu kan. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik yang berbeda. Sukses buat program kerja kalian nih. Kita tunggu gebrakannya. Jangan lupa teman Pro 2 follow Instagramnya Denok Kenang Semarang, di situ kamu bakal tahu kegiatan apa aja dari Denok Kenang Semarang tahun 2026 ini. Terima kasih yang sudah bergabung di Live TikTok Pro 2 SMG dan juga udah chat di WhatsApp kita 081 565 10 953.
2: Terima kasih.
1: Teman Pro.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Gila, kalau biasanya orang cari kerja tuh jadi admin, barista, content creator. Di Cina ini justru ada lowongan yang gak biasa banget. Unik, super unik. Ini sebuah kebun binatang di kota Luohe, Provinsi Henan, yang membuka rekrutmen untuk menjadi beruang hitam. Bayangkan, ini bukan beruang sungguhan ya, tapi kamu mengenakan kostum beruang dan berinteraksi dengan para pengunjung. Dan menariknya lagi, gaji yang ditawarkan gak main-main, itu mencapai 100 ribu yuan per tahun atau sekitar 263 juta rupiah. Ini kalau dirupiahin ya. Tugasnya juga cukup unik ya, selama 6 jam kerja ya. Kamu kalau kerja di sini ya, meranin beruang tuh bebas berbaring, manjat pohon, nari, bahkan menangkap ikan kalau memang memungkinkan. Layaknya beruang gitulah teman Pro 2. Tapi ada satu aturan penting, yaitu gak boleh bicara saat berinteraksi dengan pengunjung. Mereka hanya diperbolehkan mengeluarkan suara seperti beruang, kecuali dalam kondisi darurat banget ya teman Pro 2. Pihak kebun binatang juga menyebut pekerjaan ini cocok untuk siapa aja, baik yang extrovert, introvert, boleh banget ya. Dan mereka berharap pemeran beruang tampil sekreatif mungkin, karena semakin unik aksinya, semakin disukai pengunjung dong nantinya. Dan gak butuh waktu lama, dan lowongan ini langsung viral teman Pro 2, dan menarik lebih dari 100 pelamar hanya dalam beberapa hari. Luar biasa ya, ini pekerjaan yang menurut aku enjoy banget. Dan ini menurut pengelola sendiri, pekerjaan unik ini juga bisa membuka peluang baru sekaligus menarik lebih banyak wisatawan. Nah, kalau kamu nih ditawari pekerjaan seperti ini, kira-kira berani gak jadi beruang profesional dengan gaji ratusan juta rupiah? Gimana tanggapan dari warganet Indonesia teman Pro 2 nih, yang aku repost di Advokatif teman Pro 2, karena yang komen udah 3000-an aja, banyak banget. Kelihatannya warga Indonesia tertarik nih buat ikutan ya. Kita bakal nanti aku bacain beberapa komen di KKN. Komen-komen ngasal sore hari ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

ini teman berdua ya, kebun binatang di Cina tuh buka loker jadi beruang hitam. Gak tanggung-tanggung gajinya 263 juta rupiah per tahun. Gimana nih reaksi warganet? Mereka lebih tertarik nih karena juga cukup menggiurkan. Ya meskipun 263 juta per tahun kalau dibagi 12 kan sekitar berapa ya? Ada satu bulannya mungkin sekitar lumayan 10 jutaan lebih tahu. Tapi jadi beruang teman Pro 2. Beruang hitam. Ini beberapa tanggapan dari warganet teman Pro 2 ya. Langsung aja aku bacain beberapa ya. Loker WFA XSS. Info email buat apply. Lanjut, ada juga M Fajar, tapi dikasih makan kan, soalnya takut dikorupsi pakannya. Waduh, yang sudah-sudah terjadi di Indonesia. Ini di Cina kelihatannya enggak deh, gitu kan. Ya, cari amannya aja sih, teman Pro 2. Nova XSS, aku dari kemarin udah bilang, gas aja ayo, sayangnya belum ada yang mau rekrut aku loh, padahal aku udah bersedia, kurang beruang apalagi badanku. Aduh, sudah menawarkan diri di Nova, langsung aja cek emailnya. Lanjut, ini ada di Tria XSS, belum pernah sepengen ini jadi beruang. Iya ya. Meskipun gak boleh berinteraksi ngomong teman Pro 2 ya, kita boleh manjat pohon, kita boleh nangkap ikan, kita boleh berguling-guling lah layaknya beruang gitu ya. Silver ini juga komen, menarik. Fga komennya ini lucu banget teman Pro 2, kandangnya dipisah gak sama yang asli? Kalau dijadi, bener juga ya, kalau dijadiin satu sama yang asli bahaya dong ya, bahaya. Semoga dipisah sih. Filva ini juga komen, takut diajak berantem sama yang asli ya. Ini gak dijelasin juga sih, apakah kandangnya dipisah atau dijadiin satu. Berat kalau dijadiin satu, antara butuh duit atau sayang nyawa ya teman Pro 2. Terakhir nih FKWS, tapi ini benar untuk kebun binatang di Cina kan Min, takutnya malah untuk yang di Konoha pula ntar dikorupsi lagi uang pakannya. Aduh ya, ya jujur kalau binatang-binatang di Indonesia kan kurus ya teman Pro 2, tapi kalau di negara lain kenapa bisa terawat seperti itu gitu kan, jadi tanya saya juga gak tahu. Terakhirnya aku bacain teman Pro 2 ya, ini nih Zarin, pura-pura jadi beruang aja digaji. Betul sekali, pekerjaan yang unik, pura-pura jadi beruang digaji. Masalahnya ini beruangnya dicampur gak sama beruang asli? Satu kandang, berat juga kalau satu kandang. Aduh gak bisa bayangin sama Pro 2 ya, gak usah bayangin. Karena habis ini kita bakal lebih mendekatkan diri sama Tuhan dengan ibadah teman Pro 2 ya. Karena buat kamu yang muslim, habis ini azan maghrib untuk kota Semarang di jam berapa ya Fitra? Aku cek dulu teman Pro 2, untuk Semarang masih di jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat untuk ibadah sholat maghrib.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

Riwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sandi, kenapa ngelamun?
3: Fit, apes banget hari ini deh. Udah tadi kan aku bangun pagi banget, niatnya ngelamar kerja. Di tengah jalan, ban kempes. Jalan jauh banget cari tambal ban. Terus, pas interview, ditanya macam-macam, aku gak ngerti jawab apa. Gak diterima deh akhirnya. Gimana dong? Padahal lagi butuh banget nih kerjaan. Aduh, bingung aku. Putus asa deh.
2: Udah, jangan bingung. Jangan putus asa, San. Nanti Allah murka loh sama kamu. Kamu tuh sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Berarti besok-besok kamu masih bisa kan ngelamar di pekerjaan lain. Udah ya, jangan putus asa.
3: Terus gimana dong?
2: Udah, semangat ya. Jangan putus asa. Dan yang penting, jangan lupa bersyukur.
4: Orang putus asa termasuk golongan kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa dan usaha dari kita.

Nona dengan lagu terbarunya Hong Tua Pro 2 ini terinspirasi fenomena Om Telolet Om. Lagu Hong ini mengangkat kembali tren viral Om Telolet Om yang sempat mendunia di tahun 2016 lalu, berarti hampir satu dekade Tua Pro 2. Dan fenomena ini berasal dari Indonesia dan bahkan sempat menarik perhatian DJ serta musisi internasional. Dan ini akhirnya dikemas lagi dengan Nona Tua Pro 2, sentuhan modern. Lagu ini kembali kayak mengenang masa kecil ya, Om Telolet Om gitu. Banyak orang Indonesia tuh dalam balutan musik pop yang segar dan kekinian versinya Nona Tua Pro 2. Dan visual ya, video teasernya Tua Pro 2, wow, menampilkan konsep ceria dengan nuansa jalanan Indonesia yang dipenuhi warna-warni mencolok dan energi positif. Dan juga ada es kelapa mudanya tuh yang bikin ngiler Tua Pro 2. Pokoknya kalau Nona yang udah ngemas itu jadinya tuh luar biasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ilustrator asal Depok Indonesia, Tama Pro 2, Sakif Baihaqi untuk garap video musik metal Tama Pro 2. Ini dipercayakan sama anak-anak muda Indonesia yang berbakat Tama Pro 2. Karena setelah sebelumnya mengerjakan artwork untuk single Head Dead and Make You Love Me, ya, Racing 67 Studio kembali juga dipercaya berkontribusi dalam video musik metal. Ilustrator asal Depok ini, Sakif Baihaqi, dipercaya menggarap desain teks dan matte painting yang muncul di beberapa adegan ya Tama Pro 2, dan ini menandai kolaborasi keduanya bersama tim kreatif dari Ariana Grande. Untuk desain teksnya sendiri, Sakif mengembangkan referensi font dari film Psycho karya Alfred Hitchcock dan menjadi efek retakan dengan pola dan arah yang berbeda hingga menghasilkan identitas visual yang lebih original. Sementara itu, matte painting yang dibuat terinspirasi dalam film North by Northwest yang kemudian diolah menjadi landscape Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame, ini menjadi bukti ya bahwa keterlibatan karya kreator Indonesia tuh semakin mendapat pengakuan di industri hiburan internasional. Dan pastinya kayak tulisan film-film kayak horror gitu Tama Pro 2 ya. Jadi ini menurut aku sih keren banget.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang

lagi rame nih teman produa trendy Korea Selatannya Gen Z ini mencoba tren dopamine sites ya, yaitu platform belanja online palsu yang menerima pengaman e-commerce secara utuh ya. Jadi kalau kamu pakai platform ini teman produa ya, si penggunanya tuh bisa milih barang, baca ulasan, masukin produk ke keranjang, sampai melacak kurir virtual seolah paket tuh bener-bener sedang dikirim. Bedanya gak ada pembayaran, gak ada barang yang datang, karena ini fake delivery teman produa, bener-bener ya simulasi gitu deh. Dan fenomena ini muncul karena banyak anak muda di sana ya, di Korea Selatan tuh menghadapi biaya hidup yang tinggi dan juga tekanan konsumsi yang besar. Bahkan psikolog Kim Hyun Sik ini menjelaskan ya bahwa rasa menunggu paket tuh justru sering memicu pelepasan dopamin lebih kuat dibanding saat barang benar-benar diterima. Makanya situs-situs ini sengaja menjual sensasi dalam tanda kutip belanja ya, tanpa bikin rekening menangis. Dan meski begitu, ada yang menilai kebiasaan ini bukan menyembuhkan kecanduan belanja, melainkan cuma memindahkan bentuknya aja. Gimana, kamu tertarik ya belanja-belanja fake ya, tapi duitnya gak ada?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anakku lagi keke. Keke nyangan Mbak Roh. Terima kasih Mbak Roh. Warung sebelah.
1: Ya udah, karena udah kenyang berarti sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini udah ngantri banget di kotak saran Pro 2 ya. Mm-mm. Di mailbox. Mm-mm. Di Melbourne. Mm-mm. Di mail-mail yang lain ya.
0: Gaya banget mailbox, Melbourne. Aduh, kamu loh nek turu melet.
1: Meler-meler. Dari siapa pertanyaannya hari ini?
2: Ada dari Ayu di Sendang Mulyo. Dia nanya, menurut kalian berdua, tempat healing atau daerah yang seru buat menghabiskan waktu liburan di mana? Selain Bali atau Jogja? Soalnya udah bosen.
0: Oke, Ayu di Sendang Mulyo. Gaya banget Ayu ya.
1: Orang bosen rumahnya cari di Sendang.
0: Bosen di Bali sama bosen di Jogja. Oh, aku aja gak ada bosennya dua tempat itu. Oke lah. Ayo, kalau kamu bosen sama Bali, sama Jogja juga, kamu pengen healing, kamu bisa healingnya itu coba deh explore Lombok. Ya, menurut aku ya, Lombok, terus kamu explore mana lagi ya? Lombok sama udah kamu udah mulai saatnya coba ke luar negeri mungkin. Tapi luar negeri yang gak begitu jauh ya, karena kalau jauh ya mahal banget. Luar negeri itu bisa di Malaysia, itu fokus di Kuala Lumpur dulu, baru nanti keluar Kuala Lumpur. Sama kamu bisa ke Thailand. Thailand itu bisa dimulai dari Bangkok dulu.
1: Kagun
0: Kap. Ya, itu banyak kap ya, banyak ya. Tempat-tempat yang oke di situ, baru nanti kamu keluar dari Bangkok kalau udah bosen di Bangkoknya.
1: Jadi Bangkok.
0: Ya, jadi Bangkok. Itu ya menurut aku sih. Oke lah kalau memang ternyata kamu bosen Jogja Bali, Lombok itu oke buat dieksplor. Sama Malaysia dan Thailand. Okay. Keren banget.
1: Oke.
0: Itu kalau aku.
1: Itu kalau kamu ya. Itu kan budgetnya agak tinggi tuh. Mending kamu kalau misalnya mau ke tempat deket-deket Gunung Pati aja deh.
0: Kamu orang dia Jogja sama Bali aja bosen kok dikasih Gunung Pati.
1: Loh, dia kan bosennya di Jogja sama Bali. Di Semarang kan belum bosen. Di Gunung Pati itu banyak banget. Kamu mau nyari monyet aja ada. Kalau di Bali kan ada monyet juga.
0: Ada.
1: Di Gunung Pati kan ada Gua Kreo juga.
0: Iya ada.
1: Kamu mau nyari waduk ada.
0: Ada.
1: Kamu mau nyari tempat pembuangan sampah ada.
0: Oke. Iya kan. Terus
1: kamu mau nyari perkebunan durian ada.
0: Loh, orang Ayu itu tinggalnya kan di Sendang Guo, Sendang Mulyo. Kuliahnya di UNES. Kok kamu nyuruh dia ke Gunung Pati healingnya? Dia tiap hari ke UNES, tiap hari.
1: Emang dia di UNES?
0: Iya, menurut aku. Lu namanya aja Ayu Universitas Semarang. Nama lengkapnya.
1: Enggak. Terus kalau misalnya bingung-bingung ya, Semarang ini kan ada kabupatennya. Healing lah tipis-tipis ke Kabupaten Semarang, kayak ke Bandungnya. Ya kan? Di sana itu kan ada tempat-tempat yang menyejukkan gitu.
0: Kamu bisa tes suara juga di sana.
1: Kenapa tuh?
0: Ada banyak tempat karaoke kan?
1: Oh iya benar. Tes mic 1, 2, 3 ya kan?
0: Ada paket-paketnya mau dijelasin yuk.
1: Katanya ada paket ini ya, buy one get one ya?
0: Iya ada, kayak karaoke berapa jam dapat?
1: Dapat berapa jam?
0: Berapa jam gitu?
1: Oke, beli makan dapat minum.
0: Gitu.
1: Dapat
0: voucher untuk next visit gitu.
1: Kamu biasanya room berapa?
0: Aku ya.
1: Room only ya?
0: Room ada, room yang ada kamarnya di dalam, kamar mandi.
1: Oh ada, oh kamar mandi. Kok kayak paham banget gitu ya. Oh iya. Oke, itulah tempat-tempat wisata sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya Ayu udah bosan banget sama teman-teman itu, cobalah Maldives.
0: Ada sih satu temen aku yang pernah ke Maldives. Dan itu kayak nyenengin banget. Tapi kayak bosen sih kalau menurut aku ya.
1: Kok aku belum pernah punya temen yang ke Maldives ya.
0: Harus kayak ramean gitu lah kalau ke Maldives menurut aku ya. Karena kan diantah berantah. Jadi kalau cuma 1, 2, 3 orang tuh kayak krik-krik gitu.
1: Kok dia gak ngajak kamu?
0: Ya karena gak mungkin dia tahu lah kapasitasku kan gitu. Aku tuh orangnya ya rak popo lho. Aku kayak ya nek ke ono ke ono. Nek orang ya rak popo. Aku ngomong ngaku
1: orang kamu Ocean View udah bangga.
0: Iya makanya aku keren banget loh sebenarnya. Untung mamahku ya seneng. Coba mamahku ke aing-aing kayak mamah-mamah liok. Karena aku yang pusing. Untung ke seneng. Jadi ya oke lah. Atau kamu coba ke Rembang ya. Ayo, oh Rembang itu ternyata
1: Rembang ada apa?
0: Ada pantai yang oke kemarin.
1: Pantai apa namanya? Kartini?
0: Bukan. Gak jauh dari Pati. Jadi kayak baru keluar Pati, baru mau masuk Rembang itu ada satu pantai yang tuh ditata rapi, ada kayak pinusnya gitu. Terus udah rame aja gitu.
1: Oh, aku pernah kesana.
0: Apa namanya?
1: Yang ada... Oh, pinus ya, bukan deh. Aku pohon kopior waktu itu.
0: Iya, makanya kamu otaknya utuh.
1: Ya udah, sebenarnya sih banyak tempat-tempat wisata, tapi mungkin kamu belum explore aja.
0: Iya. Atau mungkin juga kamu Jogja sama Balinya belum terlalu explore you.
1: Iya, Jogjanya cuma Malioboro.
0: Iya.
1: Padahal di Jogja di Gunung Kidul itu kan wah.
0: Iya. Kamu Balinya jangan-jangan cuma bandara.
1: Habis itu pulang.
0: Jangan dong, kamu masih tiap saat tuh nambah lah. Jogja sama Bali tuh tiap satu ada aja tempat baru. Oh. Ada tempat baru tuh enggak ada habisnya, serius. Okay, jadi kamu lebih butuh explore aja.
1: Iya, ya, gitu, gitu ya. Ya, ya. Ya.
0: Oke, okay, dah yuk.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
2: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

di sini dulu ya, aku nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih buat yang udah stay tune bareng aku di sini. Tapi tenang, keseruan di Pro 2 masih berlanjut. Malam ini bakal ditemenin sama Afian Sanes di program Jaga Malam. Obrolan seru dan juga pastinya bisa nemenin malam kamu. Jadi jangan galau sendirian malam-malam ya. Stay close di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Bye-bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sades. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Upaya itu dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Arifatul juga mengatakan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan bukan sekadar slogan. Tema ini menjadi ajakan bersama untuk memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun memuji gerakan ekoteologi yang dikembangkan Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kudus. Menurutnya, gerakan yang memadukan nilai keagamaan dan kepedulian lingkungan itu sangat relevan dengan tantangan musim kemarau yang mulai dirasakan masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Disnatalis ke-60 UIN Sunan Kudus Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan kampus dalam menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan dan juga ancaman bencana. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah 0-3 pada laga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 3 Agustus 2026. Vietnam langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Nguyen Van Phi ketika laga memasuki menit ke-6. Gol itu lahir setelah menerima umpan terobosan Nguyen Hong Thuc sebelum menaklukkan Nadeo Argawinata melalui penyelesaian mendatar terarah. Sekian Info Pro 2, selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
0: Musisi-musisi Indonesia yang terlihat keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anef yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman bro dua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini, boleh banget di MLC pastinya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya enggak banget sih kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya, betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan nih.
2: Perjuangan.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu
2: yes, lagu ini. Boleh.
0: Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka. Silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Tobias Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak. Boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Bener-bener
1: luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya bener-bener.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along
2: gitu,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu, betul, ya betul. Yang semangat
1: yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga,
2: betul,
1: hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing
2: gitu? Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku yang aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent.
1: Bener. Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: Ada POV kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu Kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku enggak tahu kan karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat. Ya. Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara Kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya Kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya
0: lagu itu. Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa ke sini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa
1: jadi. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Mungkin soon.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu gitu.
0: Iya, bener.
1: Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Okay. Kalau misalnya emang gak bisa ya gak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak, gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya. Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik.
0: Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nek, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nek. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon ada juga, besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok ke sini net gitu. Agak belum tentu.
0: Iya, pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya,
0: semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee. Gak usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang, pengen gak net ke Padang net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: album ya?
1: Atau EP?
2: Album.
0: Album mungkin
2: album
0: ya.
2: Mungkin.
0: Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request kesini ya guys. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: ini. Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali ya.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah. Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, makasih ya. Sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon,
0: ke Samarinda.
1: Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Ya. Sukses
0: selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, Avian Sane sudah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam nih di hari Selasa 4 Agustus 2026. Gimana kabar kamu Bido di malam hari ini? Ya semoga dalam keadaan sehat-sehat, semangat terus. Aku temenin ya nanti buat yang mau sharing-sharing sambil curhat-curhat nih. Ada apa di hari ini? Masih di suasana awal bulan ya. Harusnya sih aman sih. Pokoknya nanti stay tune nomor 2 sampai jam 12 ya. Dan nanti bisa request lagu juga. Di setengah 9 juga ada obrolan. Yang pastinya keren, seru, dan sayang banget kalau kamu lewatin. Stay tune ya sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang

0: Nomor dua, kalau kita ngomongin soal olahraga tuh ya, kayaknya olahraga itu buat semua umur, ya enggak sih? Tapi misalnya kamu nanya ini, kalau misalnya anak muda ini kayak Gen Z ya, karena tuh generasi milenial awal-awal tuh ya, kapan sebenarnya nih buat waktu yang tepat buat berolahraga? Nah, ternyata nih, enggak ada ya satu waktu yang paling tepat buat semua orang. Yang terbaik adalah waktu yang bisa kamu lakuin secara konsisten. Kalau buat anak muda ya, ada beberapa gambarannya nih. Kayak misalnya pagi ya, di jam 6 sampai jam 9 pagi, cocok banget buat yang mau ngebangun kebiasaan. Kayak ningkatin energi buat menjalani hari, dan juga olahraga sebelum aktivitas lain dimulai. Lakukan pemanasan yang cukup ya, karena itu biasanya tubuh kamu masih relatif kaku kan, after bangun tidur tadi. Dan juga bisa memilih sore sampai awal malam. Nah, jadi itu dari jam 16 sampai jam 19 malam ya, Tom Pro 2. Sering jadi waktu ketika performa fisik itu berada di puncaknya nih. Banyak orang ngerasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih nyaman olahraga pada jam-jam itu. Ya, sehingga cocok banget nih buat latihan beban, lari, ataupun olahraga dengan intensitas yang tinggi. Terus juga bisa kamu nyobain malam ya setelah jam 19. Nah, masih boleh sih buat olahraga, tapi usahain selesai sekitar 1-2 jam sebelum tidur ya. Terutama kalau latihannya berat, bagi sebagian orang nih, olahraga intens kayak gini tuh dapat ngebuat lebih sulit buat tidur. Wah, ternyata seperti itu ya, waktu yang tepat buat berolahraga nomor 2 ya. Karena banyak banget nih orang yang belum tahu kan, kapan sih olahraga yang tepat. Ternyata semua jam itu sebenarnya disaranin tuh di pagi tadi ya, terus sore sampai awal malam, dan juga malam setelah jam 19 nih. Gak ada nih waktu siang ya, tapi mungkin buat kamu yang kerjaannya pagi atau malam, bisanya siang, is okay. Yang penting olahraga ya. Abis ini kita bakalan bahas soal menjaga kebugaran ya, menaklukkan tantangan. Wah, sama salah satu langsung aku Tom Pro 2 ya. Jadi buat kamu stay tune nanti di 8:30 ya.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 udah 8:30 ya, kayak aku sebutin tadi tuh, kita bakal ngobrol di malam hari ini, ngebahas soal menjaga kebugaran ya, menaklukkan tantangan. Wah, buat kamu nih, para sport entusias, dengerin ya obrolan di malam hari ini ya, atau buat para sportaholic juga nih, kita bakal ngobrolin soal olahraga ya. Karena kita lihat tuh kalau kesibukan kan sering banget nih ngebuat banyak orang itu lupa ngeluangin waktu buat olahraga. Padahal nih ya, menjaga kebugaran tubuh itu merupakan investasi buat kesehatan dan juga buat jangka panjang loh. Dengan tubuh yang bugar tuh, kita dapat ngejalanin aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, berenergi, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Malam ini aku bakal ngobrol nomor 2 sama salah satu narsum kita. Namanya Yuvita Sucipalupi ya, ini sebagai mahasiswi Untidar dan juga dia sebagai sportaholic nih. Sudah tersambung lewat telepon, kita sapa dulu ya Vita di malam ini. Halo Vita, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Wow, semangat banget ya, abis olahraga gak nih? Apa kabar Vita di malam hari ini?
1: Baik, Semarang tuh panas banget ya.
0: Iya, benar. Nah, kamu tuh kalau misalnya lagi panas-panas begitu tuh gimana tuh cara olahraganya Vita sebagai sportaholic nih?
1: Kemarin Jumat nih, saya barusan jogging pagi di Gor Jatidiri.
0: Oke, berarti tetap nyarinya di pagi yang belum panas banget lah Vita ya.
1: Betul.
0: Karena di Semarang kayaknya jam 7 pagi tuh udah mulai keluar mataharinya, udah bikin gerah ya.
1: Trik banget itu materinya.
0: Benar-benar. Jadi mungkin disaran tuh kayak abis subuh gitu gak sih Vita, jam 5 gitu ya, 4:30 ya abis subuh tuh, mungkin.
1: Cari yang adem-adem gitu.
0: Iya benar-benar. Tapi ini Vita, kita akan ngebahas soal menjaga kebugaran nih, juga menaklukkan tantangan ya. Apalagi kamu seorang sportaholic dan juga masih kuliah ya, sebagai mahasiswa Untidar ya.
1: Iya.
0: Oke, sejak kapan nih Vita kamu mulai rutin olahraga, dan apa sih yang memotivasi kamu buat tetap konsisten?
1: Sebetulnya saya itu suka jogging dari SMP, waktu disuruh ikut lomba lari 200 meter tuh.
0: Mm-hmm. Oh, Dodo awalnya begitu dari SMP berarti ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Terus gimana tuh prosesnya sampai konsisten sekarang tuh?
1: Nah, prosesnya tuh waktu ada pelajaran olahraga tuh, Pak Guru saya tuh lihat kok ini anak potensi nih, kecil sendiri, tetapi...
0: Wow.
1: Larinya tuh paling kenceng dibanding cewek yang lain.
0: Oke. Oke, berarti dari motivasi guru kamu juga yang bikin kamu ini ya, pengen semangat buat olahraga ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu nih jurusan kamu apa nih di Untidar?
1: Ilmu komunikasi.
0: Loh, kirain tuh anak olahraga, ternyata komunikasi guys.
1: Bukan. Hobi aja ini sebenarnya.
0: Tuh, keren banget walaupun jurusannya komunikasi yang gak ada kaitannya sama olahraga. Tapi Vita keren banget nih ya, bisa konsisten berolahraga nih. Tapi menurut kamu Vita, mengapa nih menjaga kebugaran tubuh itu penting, terutama di aktivitas yang sedang padat? Apalagi kamu lagi kuliah kan. Tuh,
1: menurutku penting karena olahraga itu bikin tubuh jadi sehat aja sih. Karena kan saya sering sakit-sakitan nih. Mm-hmm. Jadi kayak nyelingin waktu buat olahraga sama jaga pola makan biar tubuh tuh gak gampang anjlok.
0: Oke, berarti kamu memang olahraga itu memang berguna banget ya buat tubuh kamu biar gak gampang drop lah bahasanya ya Vita ya.
1: Iya betul.
0: Nah itu kamu olahraganya kapan tuh Vita, dalam satu minggu sehari sekali, satu kali sehari atau justru ada satu minggu beberapa kali Vita?
1: Paling gak itu satu minggu 3 kali, selang-seling, jogging, gym gitu.
0: Wuh, nge-gym juga?
1: Iya.
0: Wow, jangan bilang kamu suka leg day nih.
1: Pastinya sih.
0: Aduh, lebih gede betisnya dibanding betis aku kayaknya gak sih. Keren banget lah kamu Vita ya kan, masih kuliah, jurusannya komunikasi, tapi suka olahraga, mulai dari nge-gym, bahkan lari juga ya kan?
1: Iya.
0: Terus kamu juga kalau aku lihat fotonya nih kan memang, wah ini anak pelari banget ya, pelari culture gitu ya. Kamu lumayan aktif nih kan buat mengikuti berbagai event olahraga. Nah bisa diceritain gak nih pengalaman yang paling berkesan selama kamu mengikuti event-event olahraga nih Vita?
1: Tahun kemarin tuh saya ikut ini event besar di Andong Telomoyo kebetulan.
0: Oke, itu gimana tuh?
1: Double summit itu.
0: Wow, keren. Itu boleh ceritain gak? Kayak gimana awalnya bisa ikutan itu dan itu ngapain aja tuh waktu di sana?
1: Saya tuh lihat pamflet di Instagram terus diajakin temen tuh.
0: Mm-hmm.
1: Ini ada event, kamu ikut gak? Oh, boleh deh aku ikut. Ternyata Bisa sih gitu. Nah kebetulan waktu hari-hanya tuh aku sakit.
0: Oke.
1: Akhirnya lolosnya juga jalur evakuasi ambulan.
0: Oke. Sempat
1: ngedrop lagi.
0: Oke, sempat sakit. Cuman kamu cepat coba ikut sebentar, ternyata tetap ngedrop lagi ya Vita ya.
1: Iya.
0: Oke, itu berarti tantangannya gimana kemarin tuh? Berlari ke atas Telomoyo atau kayak gimana tuh Vita?
1: Double Summit itu nuntasin dua puncak gunung.
0: Wow. Oke.
1: Dengan jarak 15,600 km kurang lebih.
0: Oke, itu waktu itu yang ikutan banyak Vita?
1: Banyak, sekitar 700 peserta.
0: Oke, teman-teman kamu juga berarti anak-anak suka lari semua atau kayak gimana nih?
1: Sebagian suka lari.
0: Oke, itu mungkin event yang berkesan banget buat dia karena dia awalnya ngedrop kan, tapi dipaksain ya tetap bisa, tapi ujung-ujungnya lewat jalur ambulan ya.
1: Iya. Dan udah bayar aja sih ya.
0: Iya, oh bayar waktu itu berapa tuh kalau boleh tahu Vita waktu itu bayarnya?
1: 250-an.
0: Oh iya, lumayan sih itu kan kalau buat harga apa? Maksudnya buat harga ikutan event hari memang segitu rata-rata ya Vita ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi pengalamannya pasti enggak bisa kamu lupain lah ya. Syukurnya masih sehat-sehat sampai sekarang kan.
1: Iya.
0: Untung gak hilang di gunung ya. Duh, amit-amit deh ya. Kita lanjut lagi Vita abis ini ya. Karena obrolan kita ada dua segmen. Yang pertama kita break dulu satu lagu, nanti kita lanjut lagi. Tapi teleponnya jangan dimatiin Vita, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Iya,
0: nah,
1: boleh.
0: Teman Pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol barengan Yuvita Sucipalupi ya. Ini mahasiswi komunikasi Untidar dan juga sebagai sportaholic. Kita bakal ngobrolin soal menjaga kebugaran, menaklukkan tantangan abis ini ya.

0: Oke, Tompro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, masih ada aku Avian Sanes yang nemenin kamu di obrolan malam hari ini ya. Di hari Selasa 4 Agustus 2026 nih, kita masih ngobrolin soal menjaga kebugaran, menaklukkan tantangan ya. Bareng narasumber aku namanya Yuvita Suci Falupi. Ini sebagai mahasiswi komunikasi Untidar dan juga sportaholic nih. Fun fact-nya juga, ternyata dia anak magang di sini dong ya. Nggak, coba kita tanyain ya. Halo Vita, balik lagi ya.
1: Halo.
0: Ini beneran kamu magang di RRI?
1: Betul.
0: Aduh, aku baru ngecek ternyata kontaknya Vita magang dong. Ternyata anak magang. Kemarin aku ngobrol sama, aduh kemarin namanya siapa anak magangnya? Lupa, maafkan ya.
1: Iya.
0: Ini sama kamu. Kamu magangnya di bagian apa nih di sini?
1: Divisi pemberitaan.
0: Oh, pemberitaan. Sama kayak teman kamu yang kemarin ya. Siapa sih namanya kemarin Vita?
1: Siapa itu? Alia.
0: Iya, Alia benar. Kemarin Alia, sekarang Vita. Wah, apakah kalian mau berakhir magangnya?
1: Betul sekali.
0: Okay.
1: Besok tanggal 7 aku.
0: Wah, pantas nih diajakin ngobrol di kita buat kenang-kenangan gitu ya.
1: Iya.
0: Beda, aku jarang banget ketemu kalian karena aku penyiar malam ya, datangnya cuma malam doang. Sementara kalian masuknya pagi sampai sore kan. Jadi wajar aku enggak kenal ya. Oke, kita back to topic ya Vita ya. Menurut kamu nih, apa sih manfaat terbesar yang kamu rasain nih setelah kamu rutin berolahraga, baik itu secara fisik maupun mentalnya kamu nih Vita?
1: Kalau secara fisik sih, tubuh aku nih jadi sehat, terus gak gampang loyo aja gitu loh, punya daya tahan yang lebih kuat dibanding sebelum aku rutin olahraga. Nah, kalau untuk mentalnya kan aku kan cengeng ya orangnya.
0: Okay, jadi kayak melankolis lah ya, gampang nangis gitu ya.
1: Untuk meminimalisir mood swing ini, aku jadi kayak kalau sedih aku nge-gym.
0: Bener.
1: Bad mood lagi gitu, jadi kayak ngalihin pikiran biar enggak kepikiran hal yang berlebihan aja gitu.
0: Oke, benar banget. Aku juga punya teman kayak gitu, bedanya Vita yang gym entusias banget ya. Kalau dia lagi sakit hati tuh, lagi galau, lagi apapun, pasti nge-gym. Bahkan nge-gym itu kayak non-stop satu minggu. Kalau ini kayak, wah keren sih, pengen kayak dia. Tapi jam kerja aku ini jamnya luar biasa, gak bisa kayaknya. Terus kalau kita ngomongin soal tantangan di Vita, tantangan apa sih yang biasanya kamu hadapin buat tetap menjaga kebugaran nih? Dan gimana cara kamu ngatasin tantangan tersebut?
1: Nah, tantangan aku itu di waktu sih sebenarnya, karena kan kepotong sama jadwal kuliah dan kegiatan yang lainnya gitu. Jadi kayak kalau aku nge-gym sore, kalau nggak malam, terus joggingnya aku pindahin ke pagi gitu.
0: Okay. Berarti tetap ada lah ya dalam satu hari itu kamu olahraga. Berarti dua-duanya dijalanin gitu, gym sama olahraga juga, atau salah satu aja nih biasanya?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya langsung. Dan untuk durasinya berapa lama tuh Vita? Misalnya kamu larinya pagi tuh di berapa lama? Terus yang nge-gymnya sore di berapa lama biasa durasinya?
1: Minimal kalau aku lari itu sejam sampai dua jam. Terus untuk gymnya aku kalau misalnya rutin itu dua jam. Tapi kalau misal aku bed rest minggu terus nge-gym bisa 3 jaman itu.
0: Wow.
1: Kadang lebih.
0: Kadang lebih ya, kalau misalnya lagi bed rest banget ya, lagi kangen-kangennya sama nge-gym, langsung digas gitu ya Vita ya.
1: Well. Betul sekali.
0: Terus kalau buat bebek kamu nih, berat badannya sekarang apakah ideal atau mungkin lagi ngejar ideal atau kayak gimana Vita?
1: Aku lagi ngejar ideal sih.
0: Lagi gimana? Maaf keputus.
1: Mulai. Lagi ngejar bebek ideal sih, betul. Okay. Kan aku kecil ini ya.
0: Oh iya kah? Soalnya di foto kelihatan tinggi kok.
1: Enggak.
0: Oke, okay, jadi tuh idealnya kurang berapa kilo lagi tuh Vita, atau menurunin atau gimana?
1: Aku sih fokusnya bulking ya, nambah berat badan. Soalnya udah pendek, kecil gitu, jadinya kayak pengen berisi gitu.
0: Oke, okay. Target kamu berapa kilo nih pengen nambahnya?
1: 5 kilo lagi sih.
0: Wah, semoga bisa lah ya. Kamu kok udah lumayan lama nih olahraga. Tapi mungkin harus konsisten gak sih kalau misalnya mau kayak gitu ya?
1: Betul. Kadang kalau kita gak konsisten itu juga jadi salah satu hal yang paling ini sih. Hal buruk aja sih. Soalnya kan kalau yang pertama kan kita harus niat kalau
0: olahraga. Iya, benar-benar. Kalau misalnya niatnya udah malas-malesan, itu konsisten tadi bakal nggak bisa ya kalau niatnya juga udah nggak ada ya Vita ya. Oke, terus menurut kamu Vita, apakah olahraga itu juga dapat membentuk karakter nih? Kayak disiplin dan juga pantang menyerah. Itu biasanya kenapa?
1: Kalau olahraga ini kan, kalau aku olahraga buat itu sih, apa ngajarin kayak gimana sih caranya kita disiplin dalam menjaga rutinitas dan konsistensi dalam mencapai target yang kita butuhin nih. Nah, selain itu juga menghadapi latihan atau tantangan dalam, kalau misalnya tuh, kan aku kan juga suka muncak tuh. Nah, kita tuh belajar untuk ngontrol mood, emosi, karena emosi ini ngaruh banget kalau kita muncak bareng temen.
0: Oke, benar banget sih ya. Puncak itu ya, katanya tuh kalau kita ikut naik gunung tuh Vita ya, nanti kamu bisa tahu tuh karakter teman-teman kamu dari gunung ya kan. By the way, ini gunung mana aja yang udah kamu naikin nih Vita?
1: Andong tuh udah aku 3 kali.
0: Wow, aku aja belum pernah ke sana loh. Terus apa lagi?
1: Kembang sekali, Telomoyo 2 kali, Sumbing sekali.
0: Wah, Sumbing itu lumayan loh treknya, kamu udah sampai ya?
1: Udah, puncak malah.
0: Wow, itu gimana perjuangannya? Soalnya kalau kamu bilang tadi Andong, Telomoyo sama Kembang mungkin masih terlihat ini ya, masih pemula masih amannya. Nah, Sumbing tuh gimana tuh perjuangannya waktu itu?
1: Tidak disarankan untuk pemula sih Sumbing itu.
0: Oke. Gimana tuh waktu di Sumbing kemarin, Vita, perjalanan kamu waktu sampai puncak tuh?
1: Berat sih, cuma pelan-pelan pasti bisa.
0: Berarti buat teman-teman, kuncinya apa tadi? Boleh lanjutin?
1: Kuncinya jangan dipaksain aja, lanjutin sebisanya.
0: Oke, kalau misalnya capek mungkin boleh istirahat dulu ya.
1: Ya betul.
0: Tuh, penting banget peran teman tuh, teman produa. Kalau misalnya pengen naik gunung tuh, cari teman kami benar-benar teman ya. Jangan nanti pengennya naik sendiri, kamunya kecapean ditinggalin. Tuh, bukan teman ya. Terus gimana
1: repot
0: nih? Tuh, repot benar. Nambah-nambah kerjaan tim SAR gitu-gitu kan, kayak aduh kasihan gitu ya. Terus nih Vita, gimana nih cara kamu ngebagi waktu antara kesibukan sehari-hari kamu nih ya sebagai mahasiswi juga kan, lagi magang juga nih, dengan rutinitas olahraga kamu?
1: Kalau waktu magang ini aku ambilnya di weekend aja.
0: Oh begitu, jadi kamu magangnya tiap olahraganya di weekend gitu?
1: Iya.
0: Selama Sabtu Minggu itu.
1: Selama satu minggu itu aku ambil weekendnya sekali.
0: Oh, pada salah satu ya?
1: Sabtu Minggunya gitu.
0: Oh ya. Gitu. Jadi itu pasti ada lah satu hari buat kamu benar-benar libur dan istirahat gitu ya.
1: Betul.
0: Tuh, bener banget. Tapi mungkin buat teman-teman, temanku juga ada tuh Vita yang olahraga udah 5 tahun kan. Jadi kalau dia nggak nge-gym tuh sehari kayak ada yang kurang gitu. Dan dia juga kerjanya sebagai trainer kan. Jadi kayak ya udah makanan dia sehari-hari gitu kan. Terus nih, kalau kita ngomongin jenis olahraga nih ya, olahraga yang paling kamu sukai itu kan tadi gym sama lari tuh. Nah, kenapa nih kamu memilih olahraga itu Vita? Atau justru ada olahraga favorit lain yang pengen kamu coba?
1: Next time deh.
0: Oke.
1: Kalau aku sih sukanya lari ya, karena lari itu menjadi pilihan yang paling sederhana dan bisa dilakukan di mana aja untuk menjaga kebugaran dan stamina tubuh nih.
0: Benar. Jadi memang kamu suka banget lari lah berarti ya.
1: Iya.
0: Terus mungkin nih ya, ada pesan gak sih dari kamu Vita buat anak muda nih ya, yang mungkin supaya bisa mulai ya buat nerapin gaya hidup sehat dan aktif berolahraga?
1: Kalau aku ingin ngajak teman-teman seusia aku ini Gen Z, terutama ini untuk mulai meluangkan waktu untuk berolahraga, meskipun kita ini digembleng oleh aktivitas yang padat, entah itu kuliah, kerjaan, magang, atau lainnya ini yang cukup padat kan. Nah, tidak perlu langsung olahraga yang berat. Cukup mulai dari jalan kaki, jogging, atau bersepeda gitu. Yang penting niat dan konsistensinya. Karena kesehatan itu merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat untuk masa depan.
0: Tuh, benar ya. Setuju ya, investasi buat jangka panjang tuh olahraga ya. Itu gak bakal bikin kamu kelihatan ini kok, kelihatan FOMO. Yang penting tuh kamu olahraga ya, daripada kamu teriak FOMO nih, ikut-ikutan lari, ikut-ikutan pelari kacel, gak apa-apa ya. Yang penting itu bergerak ya Vita ya, olahraga. Kan banyak tuh yang bisa kamu coba, olahraga-olahraga jenisnya ya. Oke, nah tadi kamu udah cerita dikit nih buat gunung kan, kamu udah naik gunung Andong ya, terus Kembang, terus sampai ke Telomoyo, sampai Sumbing. Ada gak nih list laginya gunung yang pengen kamu naikin nih Vita? Ini kan lagi kemarau nih, kayaknya bagus gak sih naik gunung?
1: Saya kan orang Temanggung ya, jadi deket nih sama Sumbing.
0: Tuh.
1: Wishlistku sih nuntasin Sumbing.
0: Oke, naik Sumbing lagi gitu. Enggak sekalian depan depannya enggak sih? Apa sih namanya? Enggak kan mirip-mirip Selamat enggak sih? Eh, bukan ya?
1: Sumbing Sindoro. Coba.
0: Sindoro, benar. Sindoro udah pernah belum?
1: Udah pernah.
0: Udah pernah juga. Wah, memang lah kalau misalnya dekat-dekat daerah Gunung itu pasti seru banget kan. Ibaratnya kayak warlock gitu ya, kamu warga lokal gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau event lari nih, mungkin boleh ceritain event lari apa aja yang kamu ikutin selain di Telomoyo tadi nih, Vita.
1: Event lari baru sekali itu.
0: Oke, baru sekali itu. Tapi dalam waktu dekat ini ada nggak yang mau kamu ikutin event larinya nih?
1: Pengennya sih itu nyoba yang 5.000 langkah itu dulu, okay. Terus yang 10K.
0: Wow, 10K gitu-gitu ya.
1: Dari yang pelan dulu.
0: Iya, benar sih. Kalau misalnya nanti kamu langsung ke Borobudur Marathon, kaget kali ya. Nanti pakai ambulan lagi baliknya gitu.
1: Ngerepotin tim SAR nanti.
0: Oke, Vita terakhir ya. Harapan kamu deh ke depannya terkait meningkatnya kesadaran masyarakat nih dalam menjaga kebugaran tubuh tuh kayak gimana nih? Kamu sebagai perwakilan dari anak muda.
1: Nah, harapanku sebagai anak muda ini semoga semakin banyak masyarakat, khususnya Gen Z yang menyadari bahwa menjaga kebugaran tubuh ini bukan sekedar untuk menjaga penampilan, tetapi juga untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, semoga semakin banyak komunitas, kegiatan olahraga, dan ruang publik yang mendukung masyarakat ini untuk jauh lebih aktif, sehingga olahraga ini benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan hanya dilakukan saat sedang tren atau FOMO saja, guys.
0: Tuh, penting banget ya nomor 2 ya, jangan ikut-ikutan FOMO doang ya, dijadiin lah tren ataupun lifestyle kamu nih, biar bisa berolahraga tiap hari, karena benar banget kata Vita tadi, ini sebagai investasi buat jangka panjang. By the way, buat sekarang di semester berapa nih kamu, Vita?
1: Semester 6 mau ke 7 nih.
0: Oh, 6 mau ke 7, nanti ini habis magang, ngapain lagi nih, skripsian atau masih ada SKS yang belum?
1: Masih ada SKS ini.
0: Oh, masih gitu ya, Untidar. Oh, Magelang gak sih Untidar itu, benar gak sih?
1: Betul.
0: Oh, aku punya teman tuh alumni situ. Aduh, kenal gak kamu yang namanya Fariha, tau gak?
1: Waduh, saya gak tahu tuh.
0: Gak tahu ya, itu salah satu mahasiswa yang berprestasi di Untidar tuh. Karena dia jadi CPNS, keren. Coba deh kamu buka webnya Untidar tuh, itu ada fotonya dia. Oke, thank you ya buat Vita udah berbagi cerita di malam hari ini ya. Wah, kita jadi tahu nih ternyata kalau misalnya kita sering minder sama tubuh kita. Tadi kamu yang ngomong tubuhnya kecil ya kan, tapi kamu tetap punya semangat yang besar ya. Tuh, jangan pernah minder nomor 2 ya, tetap semangatnya harus besar ya. Semoga apa yang kamu targetin nih Vita, pengen bulking 5 kilo lagi, kita doain bisa tercapai di tahun inilah ya.
1: Amin.
0: Dan juga lancar-lancar juga buat kuliahnya. Semoga berkesan nih magang di RRI ya. Diingat yang bagus-bagusnya aja, yang buruk-buruk disimpan jauh-jauh ya. Dibuang deh, sorry kok disimpan. Yang baik-baiknya disimpan, yang buruk-buruk dibuang ya. Jadiin pengalaman dan juga masa lalu ya Vita ya.
1: Iya.
0: Oke, thank you banget Vita.
1: Iya, terima kasih banyak Mas.
0: Iya, sama-sama. Semoga nanti ada waktu lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Vita ya.
1: Oke,
0: terima kasih lagi. Selamat malam.
1: Iya, see you.
0: Nah, nomor 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama Vita ya, Yuvita Suci Palupi nih, mahasiswa Untidar komunikasi, dan dia sekaligus seorang sportaholic ya kan, menjaga kebugaran, menaklukkan tantangan tuh. Kamu harus bisa kayak Vita ya, walaupun dia tahu sering sakit-sakitan, tapi tetap nekat loh buat ikutan lari di event Telomoyo, walaupun ujung-ujungnya tetap dibawa ambulan, tapi itu kayaknya pengalaman yang gak bisa dia lupain ya. Bayangin tuh cewek udah naik gunung berapa kali tuh dia. Aduh, idaman gak sih cowok-cowok naik gunung gitu? Mana nih cowok-cowok gunung? Suka gak sama cowok gunung? Lanjut, abis ini aku lanjutin lagi nomor 2 ya. Sampai jam 12 barengan aku, Afian Sanes.

0: Pool yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1, Mi.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam nomor 2, jangan galau malam-malam ya. Nah, kita malam ini ngomongin soal apa nih? Aku agak bingung sih mau ngomongin soal apa. Aduh. Jadi tuh ngerasa kayak tiap malam tuh mikirin topik apalagi ya gitu kan. Menurut kamu nomor 2 aku minumin apa? Minumin lagi. Kok minum sih ya? Ngomongin apa di malam hari ini ya? Bentar-bentar nanti aku cari dulu topiknya. Tapi buat kamu nih yang mau ini ya, gabung di malam ini sambil request lagu ya, itu boleh banget nomor 2 ya. Nanti gabungnya bisa di live chatnya RRI Digital, sorry. Atau juga bisa di WhatsApp Pro 2 ya di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya di Pro 2 SMG. Abisnya aku bakalan cari pengen bahas apa. Kayaknya bahas gunung-gunung aja gak sih? Soalnya tadi tuh kan bahasnya naik gunung ya. Nah, kita ngomongin nih. Soal kamu lebih pilih ke pantai atau ke gunung? Nah, itu yang paling simpel kayaknya deh. Kamu pilih mana? Ke pantai atau ke gunung? Karena kan tiap orang beda-beda tuh kan. Ada yang suka gunung, ada yang pantai, dan alasannya kenapa tuh ya. Alasannya kenapa, dan juga jangan lupa sambil request lagu Tompro 2. Kalau kamu tanya aku sih, dua-duanya gak sih harusnya? Ya, tuh, pilih pantai atau gunung, alasannya kenapa, dan jangan lupa request lagu yuk. Pokoknya aku temenin kamu di malam hari ini sampai jam 12. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya, barengan aku Avian Sanes.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Kita ngomongin soal pilih pantai atau ke gunung Tambora 2 itu kayaknya hal yang sering banget kasih dibanding-bandingin sama orang. Ya lebih pilih mana nih? Pilih ke pantai atau ke gunung ya? Karena kalau kita ngomongin soal pantai dan gunung tuh, itu mungkin salah satu suasana liburan yang pengen dicari sama orang-orang ya. Pilihan antara pantai dan gunung sering banget dikait-kaitin karena itu juga sebenarnya ya tergantung nih pada jenis energinya kamu dan juga suasana liburan yang kamu pengen kamu cari di salah satu ini. Mungkin kalau misalnya kamu ke pantai kan nggak perlu tuh ya kayak apa aktivitas apa nggak perlu persiapan fisik yang terlalu berat gitu ya kan. Tapi kalau naik gunung kan itu memang harus persiapan fisiknya minimal olahraga dulu, peregangan dulu, dan juga kamu butuh tas gunungnya, butuh banyaklah peralatan di gunung yang perlu kamu persiapkan. Beda kalau ke pantai kan bisa cuma pakai baju-baju kemeja doang, bisa pakai baju warna-warni doang ya kan. Jadi tuh memang tergantung nih jenis kebutuhan kamu ya. Tapi katanya nih secara psikologis pilihan dua destinasi ini tuh seringkali loh mencerminkan kepribadian dan juga kebutuhan mental seseorang. Masih kau penasaran kan kok bisa sih dikait-kaitin sama sisi psikologis nih, dan sering banget pilihan antara pantai sama gunung itu ternyata juga mencerminkan kepribadian ya dan kebutuhan mental seseorang. Kamu masih penasaran ya abis ini? Aku tungguin kamu buat yang ikutan gabung ya Tompro 2, bisa di WhatsAppnya Pro 2 di 0815651953 atau ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: podcast lah over.
1: Kenapa tuh kalau sampai ada pilihan antara pantai dan gunung itu secara psikologis katanya bisa nih sering kali mencerminkan kepribadian dan juga kebutuhan mental seseorang nih Tom Pro 2. Pilihannya kalau kamu memilih pantai itu biasanya kamu lagi ingin bersantai. Karena kan suasana pantai itu kita tahu suasananya hangat ya kan. Dinamis juga, ramai nih dan penuh energi sosial. Selain itu juga tuh kalau ngomongin soal pantai, banyak banget fasilitas yang bisa kamu lakukan. Udah mulai error, maafkan ya, capek banget hari ini sumpah. Ya, aktivitas yang bisa kamu lakukan banyak banget ya. Mulai dari berjemur, berenang, bermain pasir ya, atau sedang menikmati kuliner hidangan laut, atau cuma sekadar buat melihat ini ya, melihat-lihat kehidupan di laut tuh ya, atau juga bisa ngelihat kehidupan lu kayak misalnya ngeliatin kapal-kapal atau ngeliatin anak-anak bermain air, atau sekedar menikmati suara deburan desiran ombak, desir atau desir nggak sih, apa sih desir deburan ya, itulah pokoknya suara ombak Tom Pro 2 itu kan bisa banget katanya memberikan ketenangan ya kan, yang buat santai-santai itu cocok banget dengar suara ombak aja tuh udah kayak tenang banget rasanya begitu ya. Tuh kalau misalnya ngomongin soal pantai nih, sebenarnya banyak lagi sih kalau lihat dari sisi psikologis ya. Abis ini kita bakal bahas lagi Tom Pro 2.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: aku lagi keke. Kekenyangan Mbak Roh. Terima kasih Mbak Roh. Warung sebelah.
1: Ya udah, karena udah kenyang berarti sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini udah ngantri banget di kotak saran Pro 2 ya. Mm-mm. Di mailbox. Mm-hmm. Di Melbourne. Mm-hmm. Di mail-mail yang lain ya.
0: Gaya banget mailbox Melbourne. Aduh, kamu loh nek turu melet.
1: Meler-meler. Dari siapa pertanyaannya hari ini? Ada dari Ayu di Sendang Mulyo. Dia nanya, menurut kalian berdua, tempat healing atau daerah yang seru buat menghabiskan waktu liburan di mana? Selain Bali atau Jogja? Soalnya udah bosen.
0: Oke, Ayu di Sendang Mulyo. Gaya banget Ayu ya.
1: Mm-mm, orang bosen rumahnya cara di Sendang.
0: Bosen di Bali sama bosen di Jogja. Oh, aku aja gak ada bosennya dua tempat itu. Mm-mm. Oke lah. Ayo, kalau kamu bosen sama Bali sama Jogja juga, kamu pengen healing, kamu bisa healingnya itu coba deh explore Lombok. Hmm. Ya, menurut aku ya, Lombok, terus kamu explore mana lagi ya? Lombok sama udah kamu udah mulai saatnya coba ke luar negeri mungkin. Hmm. Tapi luar negeri ya enggak begitu jauh ya, karena kalau jauh ya mahal banget. Luar negeri itu bisa di Malaysia, itu fokus di Kuala Lumpur dulu, baru nanti keluar Kuala Lumpur. Sama kamu bisa ke Thailand. Thailand itu bisa dimulai dari Bangkok dulu.
1: Kabung
0: kap. Ya, itu banyak kap. Ya, banyak ya. Tempat-tempat yang oke di situ, baru nanti kamu keluar dari Bangkok kalau udah bosen di Bangkoknya.
1: Jadi Bangkok.
0: Ya, jadi Bangkok. Itu ya, menurut aku sih oke lah kalau emang ternyata kamu bosen Jogja Bali. Lombok itu oke buat dieksplor. Hmm. Sama Malaysia dan Thailand. Okay. Keren banget.
1: Oke.
0: Itu kalau aku.
1: Itu kalau kamu ya. Itu kan budgetnya agak tinggi tuh. Mending kamu kalau misalnya mau ke tempat deket-deket Gunung Pati aja deh.
0: Kamu orang dia Jogja sama Bali aja bosen kok dikasih Gunung Pati.
1: Loh, dia kan bosennya di Jogja sama Bali. Di Semarang kan belum bosen. Di Gunung Pati itu banyak banget. Kamu mau nyari monyet aja ada. Kalau di Bali kan ada monyet juga.
0: Ada.
1: Di Gunung Pati kan ada Gua Kreo juga.
0: Iya ada.
1: Kamu mau nyari waduk ada.
0: Ada.
1: Kamu mau nyari tempat pembuangan sampah ada.
0: Oke. Iya kan. Terus
1: kamu mau nyari perkebunan durian ada.
0: Loh, orang Ayu itu tinggalnya kan di Sendang Guo, Sendang Mulyo. Kuliahnya di UNES. Kok kamu nyuruh dia ke Gunung Pati healingnya? Dia tiap hari ke UNES, tiap hari.
1: Emang dia kuliah di UNES?
0: Iya, menurut aku. Lu namanya aja Ayu Universitas Semarang. Nama lengkapnya.
1: Enggak. Terus kalau misalnya bingung-bingung ya, Semarang ini kan ada kabupatennya. Healing lah tipis-tipis ke Kabupaten Semarang, kayak ke Bandungan. Yeah. Ya kan? Di sana itu kan ada tempat-tempat yang menyejukkan. Yeah. Gitu.
0: Kamu bisa tes suara juga di sana.
1: Kenapa tuh?
0: Ada banyak tempat karaoke kan?
1: Oh iya benar. Tes mic 1, 2, 3. Ya kan?
0: Ada bisa. Paket-paketnya mau dijelasin yuk. Paket-paketnya.
1: Katanya ada paket ini ya, buy one get one ya?
0: Iya ada, kayak karaoke berapa jam dapat?
1: Dapat berapa jam?
0: Berapa jam gitu?
1: Oh, oke, okay. Beli makan dapat minum. Gitu.
0: Dapat voucher sih untuk next visit gitu.
1: Kamu biasanya room berapa?
0: Aku ya.
1: Room only ya?
0: Room ada, room yang ada kamarnya di dalam, kamar mandi.
1: Oh, kamar mandi. Kok kayak paham banget gitu ya. Oh iya iya iya iya ya. Oke, okay. Itulah tempat-tempat wisata sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya Ayu udah bosan banget sama teman-teman itu, cobalah Maldives.
0: Ada sih satu temen aku yang pernah ke Maldives dan iya kayak nyenengin banget, tapi kayak bosen sih kalau menurut aku ya.
1: Kok aku belum memang pernah punya harus, temen yang ke Maldives ya?
0: Harus kayak ramean gitu lah kalau ke Maldives menurut aku ya.
1: Oh.
0: Karena kan diantah berantah, jadi kalau cuma 1, 2, 3 orang tuh kayak krik-krik gitu. Jadi
1: kok dia gak ngajak kamu?
0: Ya karena gak mungkin dia tahu lah kapasitasku kan gitu. Aku tuh orangnya ya ora apa-apa ngono lho. Aku kayak ya nek ge ono ge ono, nek ora ya ora apa-apa, aku ngomong ngaku.
1: Orang kamu Ocean View udah bangga.
0: Iya makanya aku kerembang loh sebenarnya. Untung mamahku ya seneng. Coba mamahku ke aing-aing kayak mamah-mamah liyo. Karena aku yang pusing. Untung ke seneng. Jadi ya.
1: Iya.
0: Atau kamu coba ke Rembang ya, Ayu. Oh, Rembang itu ternyata
1: Rembang ada apa?
0: Ada pantai yang oke kemarin.
1: Pantai apa namanya? Kartini.
0: Bukan, enggak jauh dari Pati. Jadi kayak baru keluar Pati, baru mau masuk Rembang itu ada satu pantai yang itu ditata rapi, ada kayak pinusnya gitu. Terus udah rame aja gitu.
1: Oh, aku pernah ke sana.
0: Apa namanya?
1: Yang ada pinus ya, bukan deh. Aku pohon kopior waktu itu.
0: Iya, makanya kamu otaknya utuh.
1: Ya udah, sebenarnya banyak tempat-tempat wisata, tapi mungkin kamu belum explore aja.
0: Iya. Atau mungkin juga kamu Jogja sama Balinya belum terlalu explore you.
1: Dia Jogjanya cuma Malioboro.
0: Iya.
1: Padahal di Jogja di Gunung Kidul itu kan wah.
0: Iya. Bagus banget. Kamu Balinya jangan-jangan cuma bandara.
1: Habis itu pulang.
0: Jangan dong, kamu masih tiap saat tuh nambah lah. Jogja sama Bali tuh tiap satu ada aja tempat baru. Ada tempat baru tuh gak ada habisnya, serius. Okay, jadi okay. Kamu lebih butuh explore aja.
1: Iya, gitu ya, Ayu ya.
0: Oke, dah Ayu.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Grup asal Korea Selatan, ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Pro 2 ya, jangan galau malam-malam ya. Ini udah jam 10 lewat 5 ya, masih ada aku Avian Sanes yang nemenin kamu di malam Rabu ini. Besok udah hari Rabu aja tuh. Wah, Rabu besok enaknya ngapain ya? Aku masih temenin kamu nomor 2 ya di malam hari ini. Sampai jam 12 nih kita masih ngebahas soal kamu kalau dihadapin sama pilihan tuh, pilihnya mana nih? Mau ke pantai kah atau ke gunung kah? Ya, karena dua-duanya itu adalah pilihan mungkin yang sulit banget bagi sebagian orang. Ada juga bagi sebagian orang yang ngerasa kayak, ah itu mah gampang, tinggal pilih pantai aja, tinggal pilih gunung aja ya. Tapi sebenarnya tadi sempat aku bahas sedikit kan, pilihan itu secara psikologis juga bisalah membentuk karakter dan juga kepribadian seseorang. Tuh, kamu tuh pilih yang mana ya? Karena katanya sering banget buat mencerminkan kepribadian ya, dan juga kebutuhan mental seseorang nih, nomor 2. Nah, kamu kalau misalnya dihadapi sama pilihan itu ya, pilih pantai atau gunung, dan alasannya kenapa ya, itu boleh banget kamu gabung setahu aku di live chatnya RRI Digital ya, atau di WhatsApp Pro 2 deh di 081-565-10953. Kamu juga bisa nih ikutan voting langsung di Instagram yuk, di @pro2smg. Pokoknya aku tungguin. Request lagu masih bisa ya? Masih bisa banget yuk. Mau request lagu apa nih? Kita banyak update-updatean lagu baru loh. Jadi jangan lupa join di Pro 2 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Kalau ngomongin soal pilih mana nih, ke pantai atau ke gunung ya, tadi pilihannya kalau misalnya kamu pengen bersantai tanpa dua, itu bisa nyoba ke pantai ya. Selain tadi suasananya hangat, dinamis, rame, dan penuh energi sosial tuh, aktivitas yang bisa kamu lakuin kalau di pantai juga banyak banget nih. Mulai dari berjemur, ya, berenang, main pasir, atau sekadar menikmati kuliner hidangan laut. Aduh, kalau ngomongin seafood tuh bikin lapar nggak sih? Tapi jam sini kalau makan seafood tuh ada nggak sih ya? Terus kalau misalnya karakter ya, berdasarkan studi psikologi nih tahun pro 2, orang-orang pecinta pantai, pencinta pantai, okay. Cenderung itu bersifat ekstrovert, suka bersosialisasi, santai, dan juga ekspresif, ya. Nah, kalau keunggulan dari pemilihan wisata pantai tadi tuh, biasanya akses lokasinya lebih mudah dan ramah buat liburan santai keluarga. Gimana? Setuju nggak kamu tuh sama kepribadian tadi?

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Angkat Top Radio karena udah mau jam 11 ya. Aku bacain buat selebotin kita di malam hari ini. Dijaga malam ya, jangan galau malam-malam nih. Buat edisi Selasa di 4 Agustus 2026 ya. Kita ngebahas soal kamu pilih mana nih, ke pantai atau ke gunung. Suara terbanyak pilih ke pantai dong, 67% orang. Kita kasih tepuk tangan ya. orang itu milih ke pantai, 33% orang itu milih ke gunung, ya kan? Nah, kita sampai dulu yang diikutan voting di malam ini. Ada Ayo underscore Putri 2565, ada Hayalia, ada Indotblue1, ada Pels.mine, ada Salton FM, ada Dogmeat MD, terus juga ada Hilda Nadila Tikasari 97, ada ATH Elveni, sama Lana Molmuh 876. Wah, dan kita lihat alasan-alasannya kenapa nih mereka milih pantai, milih gunung juga gitu ya. Ada kakak Jeraisoy ya, gunung soalnya gak suka panas-panasan, mau request Samuel Cipta dong. Oke, belum masuk lagu Samuel itu ya. Tapi kalau misalnya gunung itu soalnya gak suka panas-panasan, ya tapi kan kamu keringetan naik gunung coy. Emang kamu kira naik gunung itu gak keringetan? Capek yo. Lana Maulmu 876 ya, suasananya adem, ayem, tenterem. Ya kalau gunung kayak gitu ya gak sih. Nah, Hilda Nadila Tikasal ini, Kavian udah lama gak live katanya. Iya, banyak banget nyariin aku di live ya. Maafkan ya teman-teman ya. Seneng banget dengan suara ombak pantai kak, dari sas.fm. Benar ya, dengan suara deburan ombak, desain ombak itu aja tuh kayaknya bikin healing ya. Bisa jadi healing ya. Indotblue, lebih segar dan udaranya sejuk kak nih ya, buat dia yang milih gunung. Tuh bener banget, cowok-cowok rata-rata milih gunung ya, cowok-cowok milih pantai. Dasar cowok-cowok mageran. Cobalah jadi cewek itu suka naik gunung ya, biar keren ya. Biar beda dari cewek lain gitu kan, yang suka naik gunung itu ceweknya keren banget, idaman banget ya. Bisa nanti kita gunung date gitu kan. Oke, nomor 2, thank you banget ya. Apa itu pilihan kamu, jangan lupa healing ya. Ingat, healingnya jangan sampai hilang. Healing sewajarnya, sesuaiin budget dan time juga ya. Jangan sampai kamu budgetnya kurang, dipaksain buat healing, gak dapet cuti, pura-pura sakit segala macam. Jangan banyak drama hidup ini, oke? Oke, thank you banget Om Radio buat yang udah dengerin. Kita lanjut lagi besok ya. Masih ada aku Avian Sanes di jam yang sama. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Avian Sanes cabut di malam hari ini. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ria, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Belum lama ini aku sempat baca katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya apa namanya, dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, benar nggak sih?
2: Betul banget, itu ada self awareness ya, jadi dia sadar kayak oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu, jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
1: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
2: Aku sempat baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu, cuman aku capek jalan aja. Dengerin

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ini kalau misalnya dicari di sekitar kita itu bisa ditemukan di mana? Di pasar kah? Di supermarket kah?
2: Iya, tentu aja kalau kayak sayur dan buah itu lebih baik dicari di pasar yang lagi musiman.
1: Oke. Nah, ini untuk mengkonsumsinya secara seimbang nih, apakah kita harus makan sayur terus atau harus buah terus? Itu gimana? Ada tips nggak?
2: Nah, tipsnya tuh setiap makan memang dianjurkan makannya lengkap, baik dari makanan pokok, lauk, sayur, dan juga buah. Karena keempatnya itu sangat penting untuk kita konsumsi agar memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Tapi tentu aja kalau misalnya kita bosen ya, aduh makan sayur lagi, makan sayur ini lagi, kita harus pintar-pintar tadi, variasiin gitu.

The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Napoleon Hill. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabin ta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam pertemuan ini saya akan mengambil tema yaitu tentang mengimplementasikan nawacita Presiden Republik Indonesia melalui 5 pilar kebangsaan yang saya akan ambil subtemanya yaitu revolusi cara berpikir. Sebelum saya membahas bagaimana cara kita merevolusi, bagaimana cara kita mengimplementasi revolusi cara berpikir, saya ingin mengajak kepada yang pertama-tama adalah bagaimana kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam majelis yang mulia ini yang difasilitasi Radio Republik Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak solawat dan salam senantiasa melimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli bersolawat. 5 pilar revolusi mental. Pada pilar pertama adalah revolusi cara berpikir. Saya ingin membahas bagaimana kita itu berpikir yang positif. Saya ingin membahas bahwa nawacita Presiden Republik Indonesia dengan mengimplementasikan 5 pilar revolusi mental, tentunya itu tidak serta-merta diucapkan atau dibuat dalam suatu buku setelah itu selesai, tapi wajib diimplementasikan dengan baik dan benar. Maka salah satu pasal revolusi mental, salah satu pilar revolusi mental itu adalah yang poin pertama atau pilar yang pertama adalah revolusi cara berpikir. Cara berpikir yang baik membuat kita hidup bahagia. Cara berpikir yang baik membuat kita hidup senang. Cara berpikir yang baik bisa membuat kita bisa menambah rezeki kita. Karena apa? Aura-aura positif, magnet-magnet positif itu akan memperkuat diri kita sehingga kita termasuk golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positifmu dalam mentelaah, mengkaji sesuatu yang benar, sesuatu yang selalu tidak berdasar kepada negatifmu, itu akan menyebabkan umur kita satu tambah panjang. Yang kedua, rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Yang ketiganya, semoga kita termasuk orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, yaitu mendapatkan keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara berpikir positif itu? Bagaimana caranya kita berpikir bahwa positif itu penting? Satu, jika kita berpikir positif, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menata masa depan kita yang baik, bagaimana kita bisa menata masa depan kita yang lebih cerah lagi daripada saat ini. Itu harus dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif, saudara sekalian. Kalau kita senantiasa berpikir negatif, yang terjadi adalah kita selalu curiga, suudon, selalu mengatakan dengan kata-kata yang negatif, lisan tidak akan terjaga. Yang terjadi adalah permusuhan, dan permusuhan itu tidak akan bisa membesarkan agama, apalagi diri kita. Membesarkan agama dengan semangat permusuhan itu tidak akan bisa bahwa kita sebagai orang religi yang benar. Maka daripada itu, saudara sekalian, marilah kita cuci lidah kita ini lafaz dengan lafaz-lafaz positif. Selalu ingin maju dalam berpikiran positif dan selalu berbuat positif. Dan apapun yang telah kita lakukan, kita harus menghargai produk-produk atau pikiran orang-orang lain. Apapun pikiran mereka, selama itu tidak mengganggu stabilitas nasional maupun stabilitas keamanan dimanapun kita berada, maka sambutlah dengan pikiran yang positif. Siapapun kalian, baik itu masyarakat biasa maupun tokoh-tokoh masyarakat, kalau dijiwai dengan pikiran yang positif, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang besar. Siapapun pemimpinnya, kalau kita pikiran positif mendukung pemerintah, maka pemerintah akan menjadi pemerintah yang kuat. Dan itu berlaku untuk semua elemen-elemen, baik itu melalui yang paling dasar yaitu keluarga, yang tertinggi adalah lembaga tertinggi pemerintahan. Semua kita dihasili dengan positivisme, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu ingin berbuat maju, kebaikan, dan demi pembangunan yang lebih baik lagi. Harapan saya, penuhi dengan kalimat-kalimat yang positif, perbuatan-perbuatan positif, penuhi dengan pelajaran-pelajaran positif, perbanyak beribadah, perbanyak baca solawat, perbanyak jangan tinggalkan solat lima waktu, karena solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama dengan pikiran-pikiran yang baik ini, kita semoga termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Pikiran positif tidak hanya diawali saat kita bertemu saat ini. Pikiran positif itu harus ada dalam diri kita semenjak kita tahu sesuatu yang negatif harus kita tinggalkan. Melalui revolusi yang telah dicanangkan oleh pemimpin kita, yaitu revolusi cara berpikir, yaitu supaya Indonesia, menjadi negara yang besar, negara yang aman, negara yang damai, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang berbunyi baldatun thayyibatun wa rufun ghafur. Mari kita song-song negara kita menjadi negara yang besar. Mari kita sambut pola-pola positif pembangunan di negara kita sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konsensus nasional negara kita, yaitu bagaimana menjadi negara yang besar, negara yang dihormati oleh negara orang lain. Siapakah kelak pemimpin itu? Pemimpin itu adalah kita-kita semua. Anda-anda generasi muda yang kelak nanti akan jadi pemimpin. Dan semua masyarakat itu adalah pemimpin. Baik itu pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarga, dan terutama pemimpin untuk orang lain. Dan lebih utama lagi, jika dikasih amanah, itu selalu amanah, yaitu menjaga kepemimpinan yang lebih amanah, sehingga masyarakat bisa tentram, gemah, lipah, loh jinawi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kita ngobrolin soal ini nih ya, personal branding. Tapi sebenarnya dari awal sendiri, kenapa Adel tertarik ikutan ini ajang Putra Putri Jawa Tengah?
2: Oke, karena dari ajang Putra Putri Jawa Tengah nih, kenapa ya tertarik? Karena pertama, otomatis hal-hal kayak gini tuh pasti ngebus sosial media kita banget kan. Sedangkan yang namanya sosial media itu gak jauh-jauh beda sama yang namanya personal branding gitu. Mereka tuh salah satu hal yang saling terikat. Dan aku pribadi merasa dengan personal branding yang bagus, yang bisa kita build di sosial media, jujur itu bisa ngeboost yang namanya karir kita. Jadi semua itu saling berkaitan gitu. Jadi buat teman-teman semua, personal branding itu aku rasa bukan cuma relevan untuk orang-orang yang lagi berkuliah atau yang lagi sekolah aja, tetapi untuk orang-orang yang udah tidak belajar pun, I mean di perkuliahan maupun sekolah, personal branding itu juga tetap penting karena itu juga berkaitan sama pekerjaan nantinya yang akan kita jalani kayak gitu.
1: Oke, jadi keseharian bikin konten gak masalah gitu.
2: Betul
1: kan?
2: Betul banget, gak masalah dong. Justru aku merasa kayak di zaman sekarang ini, apalagi yang serba digital dan serba huru-hara ini, kayaknya itu udah step yang paling tepat untuk kita semua bisa ngebuat konten deh. Dan itu kembali lagi ke teman-teman semua, kira-kira mau ngebuat konten tuh yang terkait apa gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: tetangga. Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
3: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
3: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
4: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro2, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Adun Bumtumjarun di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama pertahanan sekaligus mendorong peningkatan kemitraan strategis di berbagai bidang. Syafri mengatakan pertemuan itu menjadi momentum mempererat hubungan persahabatan antar kedua negara. Menurutnya, implementasi Defense Cooperation Agreement akan terus diperkuat. Kerjasama itu mencakup latihan militer bersama, pendidikan, pertukaran personil, pengembangan industri pertahanan, hingga peningkatan kolaborasi dalam berbagai forum multilateral ASEAN. Di mana bahkan Indonesia juga mendorong penguatan patroli terkoordinasi di Selat Malaka untuk menjaga stabilitas kawasan. Info Pro2. DPRD Kota Semarang menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah pasca pemerintah Kota Semarang akan mengintensifkan penagihan pajak yang tertunggak. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi persetujuan DPRD yang dinilai memperlancar tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hasil pembahasan tersebut disebutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan anggaran maupun penganggaran tahun 2027. Pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian tunggakan pajak daerah dengan berbagai formula yang sedang disiapkan, termasuk menggandeng sejumlah forum dan melibatkan pemerintah wilayah dalam proses penagihan. Piutang pajak yang nilainya telah mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah tersebut menjadi salah satu catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Info Pro2. Dari dunia olahraga teman Pro2, Shift the Mission Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu, meninjau pelatnas si payung Selasa kemarin. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan persiapan tim bulu tangkis berjalan dengan optimal. Todo Tua mengatakan telah berdialog dengan pengurus, pelatih, dan juga atlet selama kunjungan tersebut. Ia juga meninjau berbagai fasilitas penunjang yang tersedia di pelatnas si payung. Menurut Todo Tua, timnya juga akan mengevaluasi berbagai kebutuhan non-teknis menuju Asian Games 2026. Ia menilai sistem pembinaan di pelatnas si payung berjalan dengan cukup baik. Terutama juga memastikan tim CDM akan mendukung seluruh kebutuhan non-teknis kontingen Indonesia dan meminta atlet fokus menampilkan kemampuan terbaik selama pertandingan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Produa, selamat pagi di mana aja pokoknya, Kendal juga selamat pagi, Ungaran selamat pagi, Salatiga selamat pagi, mana aja selamat pagi. Yes, yes, yes, yes, yes. Hari Rabu semakin mendekat ke weekend ya. Walaupun agak jauh tapi kayak udah setengah weekdays terlewat itu kayak lego setengah weekdays ya, cek ono Kamis, cek ono Jumat, ya udahlah ya. Semoga lancar semua aktivitas kamu di hari ini, yang sekolah, yang kerja, yang mau nyari duit, yang jualan, yang lagi narik juga ya. Ojol-ojol dan juga driver taksi online juga, selamat menikmati hari ini, semoga lancar semua ya. Sambil ditemu Safaris Magriza pagi di tentunya di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini, pol-polan sampai jam 10 nanti. Kita seru-seruan bareng di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: Kalau di jalan tuh kadang kita suka ngelakuin aktivitas yang agak ini ya, agak nganggur banget ya. Karena kalau misalnya pagi, kalau mungkin bukan yang nyetir ya, biasanya kadang suka ngeliatin entah itu reklame di jalan, apa iklan gitu, diliatin tulisannya apa ini gitu, atau enggak yang yang stiker-stiker apa itu yang tempelan di tiang listrik itu loh. Badut sulap kek, ya sedot WC kek, apa kek gitu. Atau mungkin juga ini ngeliatin plat motor, plat mobil gitu loh, plat kendaraan gitu diliatin ya, ini ada yang bisa di ini jadi satu kata gitu. Soalnya kan ada ya yang dibikin kayak bisa ada tulisannya apa gitu ya. Ada yang apa namanya kalau dinaikin, oh ini tulisannya si ini gitu ya. Ada yang kayak gitu, aku saya kayak gitu. Tak lihatin, tak dulu iplate, oh iki tulisannya iki gitu ya, dan macam-macam mungkin ya. Tapi kadang kalau nemuin plat gitu, ada yang tulisannya tuh aneh-aneh. Bahkan aku dulu sempat nemu kayak di meme gitu tuh, atau kayak di postingan di Instagram, kayak zaman dulu di Facebook pernah, zaman sekolah tuh nemu ya plat-plat yang unik-unik. Tapi kalau yang satu ini yang viral kemarin di Sragen ya, itu adalah tulisannya mengandung unsur yang tidak pantas ya. Kayaknya nggak perlu disebutin apa tulisannya ya, karena kayak pie gitu ya. Dan akhirnya ini ditindaklanjuti oleh Satlantas Polres Sragen yang langsung mencari kendaraan siapa, dan akhirnya ketemu ya si orangnya ini yang punya kemarin Senin. Dan ini ternyata terdaftar secara resmi di Samsat Sragen, tapi plat yang dipakai itu bukan plat yang sesuai gitu ya. Dan ini kalau menurut Kapolres Sragen melalui Kasarlantas AKP Kukuh Tirto Satriwaksono bilang kalau ya kalau tanda kendaraan bermotor itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan identitas resmi yang udah diterbitin di kepolisian gitu ya. Karena emang ini tidak semestinya, dan akhirnya sebagai tindak lanjutnya si pengemudi ini yang inisialnya N ini diminta untuk bikin video klarifikasi. Dan juga minta maaf ya karena tulisannya kayak begitu dan platnya dilepas dan nggak boleh pakai plat yang kayak begitu lagi akhirnya.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Lagi di
0: kamu nanya kita jawab.
1: Kita berdua muncul lagi nemenin pagi kamu dengan pertanyaan-pertanyaan random dari teman Pro 2.
0: Kira-kira ada pertanyaan apa hari ini? Yuk silahkan sesuai antrian apa pertanyaannya, siapa yang bertanya, dan kita akan coba untuk tidak menjawab.
1: Menjawab dong.
0: Jawab, oke.
1: Kan udah nanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama.
2: Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Derry yang ada di Tembalang. Dia nanya nih, gimana ya menaklukkan dosen? Kayak mana? Kok susah banget ACC ini? Perlu diapain gitu, Kak?
0: Oke, Derry di Tembalang.
2: Ya.
0: Derry di Tembalang, ini adalah pertanyaan pertama dan satu-satunya karena cuma satu pertanyaan.
2: Iya,
0: kan?
2: Benar.
0: Gimana? Cara menaklukkan dosen mungkin Devi lebih relate ya, karena lebih sering ketemu dosen. Aku tiap makan siang ketemu kamu sama dosen.
1: Enggak, aku virtual dulu.
0: Oke. Gimana cara menaklukkan dosen, Devina?
1: Cara menaklukkan dosen ya, ini bawain apa yang dia suka.
0: Wow.
1: Misal ada dosennya cinta nih, dia bilang dosennya cinta ini suka banget anggrek.
0: Oke.
1: Sekebun-kebun anggreknya dibawain sama teman-temannya cinta ke rumah dosennya cinta.
0: Oke.
1: Itu, jadi bawain yang dia suka. Misal suka kopi, dan kopinya spesifik di satu merek, ya udah bawain itu. Jangan pengennya kopi A, kamu bawainnya kopi C gitu, jangan.
0: Tapi apakah itu nanti ketika ada temuan KPK disebut dengan kolusi?
1: Bukan,
0: nepotisme?
1: Itu, bukan, gratifikasi.
0: Gravitasi. Itu bagaimana nanti kalau ada temuan?
1: Itu gak apa-apa, karena dosen itu kan bisa ngeles. Loh, itu kan mahasiswa saya, mau lulus apa enggak gitu.
0: Oh, itu bukan ngeles, itu ngaku namanya.
1: Oh, iya.
0: Bener, jadi bener. Itu cara menaklukkan dosen seperti itu.
1: Jadi, turuti apa yang dia suka. Apa yang beliau suka. Apa yang beliau kehendaki gitu.
0: Oke, okay, kalau aku beda.
1: Apa tuh?
0: Cara menaklukkan dosen versi aku adalah kamu follow Instagramnya. Kamu komen semua yang dia posting. Kamu like semua yang dia story-in. Kamu pokoknya tunjukkan dan kamu ngomong yang baik-baik.
1: Kamu misalkan tahu nggak?
0: Misalkan dia posting nih ya, dia posting lagi, wah ini muka bantal saya gitu, misalkan dosennya kan. Dijawab, ah ibu muka bantal dari mana bu, cantik gini, emang dari bayi udah cantik ya bu ya.
1: Tapi masalahnya gitu. Dosen itu aktif terakhir tahun 2021 Instagramnya.
0: Oh! Ini tak kasat mata. Di Instagram maksudnya gak?
1: Iya. Jadi dia upload foto muka bantal itu dipostingnya 2021.
0: Ya udah.
1: Kamu komen 2024 ya telat.
0: It's okay. 2021 kan berarti kan paling atas buat dia kan.
1: Oh iya benar.
0: Ya kan. Di komen aja tuh ke bawah 2021 sampai 93.
1: Dia juga udah lupa kali postingan kapan dia terakhir ini. Password Instagramnya juga lupa kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Ya mungkin dosanya. Orang dosanya itu masih selalu lihat story aku.
1: Oh.
0: Jadi dia punya saya buat kepoin yang lain,
1: itu
0: mahasiswanya.
1: Versi era media sosial.
0: Iya.
1: Ya, jadi pendekatannya bisa dengan cara macam-macam nih, teman berdua, Derry ya. Jadi janganlah kamu jadikan alasan untuk nggak bertemu-temu dengan dosen kamu karena dosen kamu sulit, jangan.
0: Jangan. Justru
1: kamu yang sulit.
0: Iya, kamu tuh jangan kesulitan pangan gitu loh. Kamu tuh harus semangat makan yang banyak, bersemangat untuk bisa terus menggapai si dosen.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Sesusah apapun pasti dosen itu bakalan bisa kamu taklukkan.
0: Tergantung tadi pendekatan mana yang kamu pilih, yang versi Devina atau versi Aris Ardian, silakan. Karena kedua-duanya memang tidak begitu terpercaya ya. Tapi silakan dicoba. Silakan.
1: Silakan dicoba dan semoga kuliah kamu lancar sampai titik darah penghabisan sampai akhirnya kamu dinyatakan lulus oleh Bapak Ibu dosen.
0: Kita berdua akan bantu doa semoga sebelum kamu lulus dosennya pindah ke kampus lain.
1: Sampai susah dong, ulang lagi dari awal. Ya udah gitu dulu ya Derry ya. Semoga menjawab dan tercerahkan.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selama produknya kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Temanggung. Sudah itu Suryadi, KB Lantas Polres Temanggung yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak. Kami itu Suryadi, KB Lantas Polres Temanggung, menyampaikan pantauan dan pengaturan arus lalu lintas tepatnya di depan Telkom di Jalan Jenderal Sudirman pada hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pukul 06.45 untuk arus lalu lintas dari dua arah. Dari arah Pegerang yang menuju ke arah Wonosobo terpantau ramai namun lancar. Begitu sebaliknya, arus yang dari arah Wonosobo menuju ke arah Pegerang ataupun Semarang ramai namun lancar. Dan di depan sini ataupun dibanyakan oleh kendaraan dua-dua untuk anak-anak sekolah kebanyakan. Begitu, Pak.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas, dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: and brown eyes.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.